0: Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 Jambi. Selamat pagi Indonesia. 90,9 Pro 2 teman terbaik kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Dan yang pasti teman Pro 2, kita akan berbagi informasi untuk kamu dari 90,9 Pro 2 teman terbaik. Tapi sebelumnya teman Pro Jambi, kita bakal flashback dulu ya mengulas peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 20 Juni. Pada tahun 451, Attila Sang Hun dipukul mundur oleh tentara Kaisar Romawi pertempuran Chalons. Pada tahun 1837, Ratu Victoria naik tahta ke Britania Raya. Kemudian pada tahun 1863, Virginia Barat resmi menjadi negara bagian Amerika Serikat yang ke-35. Pada tahun 1969, Aquarium New England di Boston, Amerika Serikat dibuka. Pada tahun 1991, Parlemen Jerman memutuskan untuk memindahkan kembali ibu kota dari Bonn ke Berlin. Pada tahun 1995, Dewa 19 merilis album ketiga yang bertajuk Terbaik-Terbaik di bawah album Aquarius Musikindo. Pada tahun 2009, Hybrid Youth Summit on Climate Change diadakan tidak selama 2 hari di Hybrid India. Teman Pro 2 pada hari ini ya diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia.

Sebaiknya kamu tahu. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang. Desain, warna, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru bagi masing-masing negara peserta. Tidak sedikit jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain bintang di lapangan. Jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya memiliki nilai historis tersendiri bagi para penggemar sepak bola. Salah satu jersey paling ikonik datang dari Brazil pada Piala Dunia 1970. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin Pele saat meraih gelar juara dunia. Jersey Argentina pada Piala Dunia 1986 juga menjadi salah satu yang paling dikenang. Seragam garis biru langit dan putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu, jersey Jerman pada Piala Dunia 1990 dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman Barat meraih gelar juara dunia ketiganya.

Oke, Tam Pro 2, lanjut lagi dengan mengulas informasi. Kali ini kita akan berbagi informasi lifestyle dari Pro 2 Jambi. Kalau tadi udah mengulas flashback peristiwa terjadi di dunia pada tanggal 20 Juni dan hari ini diperingati sebagai Hari Pengungsi Sedunia. By the way, sekarang kita lanjut lagi mengulas karena informasi karena udah masuk kemarau di Tam Pro 2. Meskipun untuk Jambi sendiri, Tam Pro 2 kadang kayak kemarin ya Tam Pro luar biasa, 2 hari berturut-turut hujan deras banget Tam Pro 2. Nah, kali ini kita bakal mengulas tentang bagaimana mencegah dehidrasi selama musim kemarau. Musim kemarau identik dengan cuaca yang panas, minimnya curah hujan. Kondisi ini ternyata bisa membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat, sehingga risiko dehidrasi pun meningkat jika asupan cairan tidak terpenuhi dengan baik. Dan tidak hanya menimbulkan rasa haus, dehidrasi juga bisa memicu dengan berbagai keluhan seperti pusing, lemas, dan menurunnya konsentrasi. Maka dari itu Tam Pro 2 penting ya untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi agar bisa beraktivitas dengan nyaman sepanjang hari. So, dengan cara menerapkan kebiasaan sederhana yang sangat membantu memenuhi cairan tubuh. Di sini kita bakal bagikan Tam Pro 2 5 kebiasaan yang membantu mencegah dehidrasi selama musim kemarau. Yang pertama, jangan abaikan rasa haus. Tam Pro 2, kesibukan sehari-hari terkadang membuatmu lupa merespon rasa haus. Padahal, rasa haus merupakan sinyal alami yang menunjukkan bahwa tubuh membutuhkan lebih banyak cairan. Enggak cuma mencegah dehidrasi, sediakan juga Tam Pro 2 botol minum ya di dekatmu dengan segera minum beberapa teguk agar rasa haus mulai muncul ketika rasa haus itu mulai muncul Tam Pro 2. Jadi, upayakan sediakan botol minum di dekat kamu. Segera minum beberapa teguk saat rasa haus mulai muncul. Dan kamu juga bisa menetapkan target hidrasi harian. Contohnya, menantang diri sendiri menghabiskan satu botol air sebelum makan siang atau dan sebotol lagi nih Tam Pro 2 sebelum pulang kerja. Kebiasaan sederhana ini sangat membantu memastikan kebutuhan cairan tetap terpenuhi sepanjang hari. Yang pertama, jangan abaikan rasa haus. Tam Pro 2 adalah kebiasaan bantu mencegah dehidrasi selama musim kemarau. Nanti kita lanjut lagi mengulas informasinya bersama Pro Jambi dan selamat pagi teman Pro 2. Lanjut dengan mengulas berbagai informasi dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 kita tinggalkan ya, single manis darinya si Rara Sudirma yang sama Yuvi Widianto dengan lagunya Harus Bahagia. By the way, lanjut Teman Pro 2 yang kedua nih, cara mencegah dehidrasi selama musim kemarau, yaitu kedua, tingkatkan asupan air. Tingkatkan asupan air saat berolahraga. Tubuh membutuhkan lebih banyak cairan saat berolahraga dengan intensitas tinggi dan dalam durasi yang lama. Karena itu Teman Pro 2 penting untuk memastikan kebutuhan hidrasi tetap terpenuhi dengan minum air yang cukup sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Cara ini membantu menggantikan cairan yang hilang melalui keringat, juga menjaga performa, juga fungsi tubuh tetap optimal. Nah, Teman Pro 2, ingat ya, buat kamu yang berolahraga, tingkatkan asupan air saat berolahraga di saat musim kemarau. Next, Om Jambi, kita akan lagi yang ketiga nanti ya. Gimana cara mencegah dehidrasi selama musim kemarau?

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Oke, tahun pro 2 lanjut lagi yang ketiga ya. Cara atau kebiasaan mencegah dehidrasi selama musim kemarau. Perbanyak minum saat sedang sakit. Tahun pro 2 kalau lagi gak enak badan atau lagi demam atau sakit lah tahun pro 2. Kalau sedang sakit terutama disertai muntah dan diare, tubuh akan kehilangan lebih banyak cairan sehingga resiko dehidrasi meningkat. Selain itu, sakit juga seringkali membuat nafsu makan dan minum menurun yang bisa memperparah kekurangan cairan. Untuk itu tahun pro 2 penting ya, memperbanyak asupan cairan supaya kebutuhan hidrasi tetap terpenuhi sekaligus membantu proses pemulihan tubuh. Teman Pro 2, kita lanjut lagi berbagi informasi untuk kamu dari 10,9 Pro Jambi ya. Untuk mengulas cara mencegah dehidrasi selama musim kemarau. Selamat pagi Teman Pro 2 Jambi, tetap stay tune di 10,9 Pro Jambi. Lanjut masih dari koleksi Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, lanjut lagi yang keempat tangan Pro 2 ya. Cara mencegah dehidrasi selama musim kemarau, konsumsi buah dan sayur yang mengandung banyak air. Selain dari minuman, tubuh juga mendapatkan asupan cairan dari makanan. Tangan Pro 2 bisa mengkonsumsi buah dan sayur dengan kandungan air yang tinggi, seperti mentimun, semangka, melon, selada, dan jeruk. Tidak hanya membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi, makanan tersebut juga kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk mendukung kesehatan secara keseluruhan. Konsumsi buah dan sayuran yang mengandung banyak air merupakan cara mencegah dehidrasi selama musim kemarau. Oke, kita akan lanjut lagi tangan Pro 2 nanti mengulas tips yang kelima ya. Gimana menjaga mencegah dehidrasi selama musim kemarau.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Simple Plan dengan singlenya Perfect. Ini kayaknya langsung ke segunya ke buat Lionel Messi, Tom Pro 2. Aduh, gila Tom Pro 2, Vivi yang muncul di medsos itu kayak di IG tuh semuanya tuh Lionel Messi. Terus juga Ronaldo itu luar biasa banget. Ah, pokoknya sampai gimana ya? Kayak mata tuh berkaca-kaca, gila keren banget. Auranya itu loh Tom Pro 2 benar-benar sebagai seorang kapten yang keren banget Tom Pro 2. Ketika masuk ke dalam ke podium aja kayak ke lapangan itu Tom Pro 2 ya. Itu timnya tuh nungguin dia. Gila kan Tom Pro 2 benar-benar kesederhananya yang sangat luar biasa dan dia sangat menghargai timnya Tom Pro 2. Apalagi dia ada beberapa temannya tuh yang punya pernah ada kisah kayak siapa ya? Ronaldo ya Tom Pro 2. Itu tuh dia tuh pernah di apa ya? Kayak di Dian, nanti sama teman-temannya Tom Pro 2. Dia pernah di penjara Tom Pro 2. Terus ketika dia di Esat Pasit itu Lionel Messi itu membantu dia gitu Tom Pro 2 dengan si beberapa baju. Kamu jual kesini ya, antara aku yang ngomongin gitu loh. Tapi karena dikasih dia tuh gak dihubungi lah sama salah satu kayak websitenya yang untuk menjual baju tanda tangan Lionel Messi. Tapi dia gak mau menjualnya gitu. Ditelepon lagi, gak mau menjualnya, tetap dia kuku karena itu diberi katanya. Dia sangat menghargai. Terus tiba-tiba dapat transferan teman Pro 2. Transferan dari website tersebut. Dan dia langsung telepon, aku tuh gak mau jual baju ini, kata dia ngomong. Gak akan jual baju yang sama Lionel Messi. Terus jawaban dari website itu, enggak, aku disuruh sama Lionel Messi gitu Tom Pro 2. Dibilang gitu tuh, bahwa dia udah menggantikan baju yang lain dan harus menyeberikan kepada kamu. Disitulah, disitu dia tuh gak melupakan sampai sekarang. Aduh gila keren banget Tom Pro 2. Itulah arti apa ya, belajar sih buat diri aku juga sih, bahwa kita punya teamwork gitu ya, kebersamaan, dan kita tetap punya pribadi yang rendah hati. Dan yang bikin gilanya lagi Lionel Messi itu tuh pernah berkata Tom Pro 2, semua aku diberkati berlimpah ini karena Tuhan Yesus. Aduh gila keren banget. Merinding dengernya Tom Pro 2. Keren pokoknya Lionel Messi. Pokoknya tunggu Tom Pro 2 sampai ada yang dari Indonesia tuh bela-belain Tom Pro 2 ngurus untuk passwordnya bisa untuk nonton final. Karena dia memang sebagai fansnya Argentina, Lionel Messi, Tom Pro 2, semuanya. Dia final yang dulu ya aja beberapa 5 tahun lalu dia nonton Tom Pro 2. Dan dia tuh gak pernah ngelepasin banget. Gila kan Tom Pro 2, saking maniak banget ya Tom Pro 2. Bela-belain dia ngumpulin uang jajan, ibarat cuannya, buat nonton final. Dan ini tahun ini dia bakal nonton juga salah satu fans dari Indonesia. Tom Pro 2 dia udah ngurus semuanya, passwordnya, agar bisa nonton final untuk Lionel Messi secara langsung di finalnya. Keren ya Tom Pro 2. Oke deh, itu mengulas karena emang gimana ya, euforianya tuh keren banget Tom Pro 2. Setiap yang muncul itu lebih banyak. Jadi pokoknya walaupun aku gak terlalu gimana ya, gak kayak orang maniok mau nonton bola, tapi tetap ngikutin seperti ini fansnya, seperti ini pemainnya yang kayak Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, sama beberapa yang lainnya. Terus Tom Pro 2 memang wajar aja sih kalau misalnya orang banyak sampai nonton begadang ya, hanya demi nonton sepak bola. Memang seperti itu Tom Pro 2. Jadi team words itu yang didapatkan dari manfaat nonton sepak bola ya. Oke deh, pokoknya buat para fans bola selamat ya. Pokoknya jaga kesehatan, jangan lupa makan yang sehat, terus istirahat yang cukup biar kamu tetap fit. Dan kalau misalnya kamu beraktivitas kayak kerja ataupun kuliah ya, tetap bisa terlaksana dengan baik walaupun kamu sudah nonton Piala Dunia 2026 karena 5 tahun sekali. Bener kan? Oke deh, sekarang lanjut lagi Tom Pro 2 yang kelima nih. Cara mencegah dehidrasi selama musim kemarau. Ini dia Tom Pro 2. Kamu harus tahu membatasi minuman yang memicu kehilangan cairan. Contohnya kayak minuman manis atau soda. Ketika cuaca panas, rasa haus seringkali membuat tergoda untuk meminum minuman manis atau soda yang menyegarkan. Tapi minuman dengan kandungan gula tinggi itu malah membuat kamu merasa lebih haus jika dikonsumsi secara berlebihan. Sebagai pilihan terbaik, coba deh pastikan kebutuhan cairan kamu tetap terpenuhi dengan minum air putih yang cukup. Selain air putih, kamu juga sekali bisa mengkonsumsi air kelapa yang mengandung elektrolit seperti kalium untuk membantu menggantikan cairan yang hilang setelah berkeringat.
Jadi boleh minum air kelapa dibandingkan kamu minum minuman manis atau minuman soda. Jadi upayakan tercukupi minuman air putih atau Tampro 2 untuk mencegah dehidrasi di musim kemarau. Oke, batasi minuman yang memicu kehilangan cairan, konsumsi buah dan sayuran mengandung banyak air. Terus perbanyak minum saat sedang sakit, tingkatkan asupan air saat berolahraga, dan jangan abaikan rasa haus. Itu dia 5 kebiasaan yang membantu mencegah dehidrasi selama musim kemarau. Selamat ke Indonesia, kita lanjut lagi dengan berbagi informasi dan tetap bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tampro 2 sekarang lanjut lagi Tampro 2 buat kalian ya. Informasi lanjut Tampro 2. Kalau tadi udah mengulas informasi buat Tampro 2 Jambi, kita udah berbagi informasi ya, cara untuk mencegah dehidrasi di musim kemarau ya Tampro 2. By the way, sekarang lanjut lagi tentang make up. Nah, Tampro 2, make up sudah jadi bagian yang tak terpisahkan dari rutinitas harian banyak perempuan. Cewek semua pasti pengen tetap cantik dengan make up-nya. Bahkan tidak sedikit yang rela bangun lebih awal demi mendapatkan hasil make up yang rapi dan sesuai keinginan. Tapi pernah gak kamu merasa kecewa karena make up yang sudah diaplikasikan dengan rapi di pagi hari malah justru luntur, menggumpal, terlihat meleleh saat musim di siang hari? Nah, masalah ini tentu menjengkelkan banget ya, terlebih lagi kalau kamu sudah menggunakan produk yang bagus dan mahal. Menurut para ahli kecantikan, penyebab utamanya ternyata bukan pada kualitas produk, melainkan ada beberapa teknik kebiasaan saat mengaplikasikannya. Nah, kita harus tahu nih, kita mengenal dulu deretan kesalahan yang membuat make up mudah luntur agar tampilan kamu tetap fabulous sepanjang hari. Oke, kesalahan yang membuat make up mudah luntur yang pertama adalah melewatkan persiapan kulit sebelum make up. Teman produknya mengutip dari InStyles, Laura Gellert, seorang make up artis dan pendiri Laura Gellert Beauty, yang menyampaikan hasil akhir make up sangat tergantung pada kondisi kulit di bawahnya. Ketika kamu melewatkan skin prep, foundation tidak memiliki dasar yang kuat untuk menempel, sehingga rentan masuk ke dalam garis-garis halus dan pertegas tekstur kulit. Laman Crazy Girl, Salon and Beauty Parlor juga menyampaikan, langsung memakai make up tanpa perawatan kulit sebelumnya itu bisa membuat tekstur wajah tampak kasar, tidak merata, dan menyulitkan produk kosmetik untuk menempel dengan baik. Coba deh teman produk untuk perhatikan dan selalu bersihkan wajah, aplikasikan toner, gunakan pelembab sebelum mulai berdandan. Pastikan juga jenis produk kamu sesuai dengan kondisi kulit supaya permukaannya siap menerima make up dan hasil riasan bertahan lebih lama. Jadi jangan lupa teman produk yang pertama banget, teman produk selalu bersihkan wajah, kemudian aplikasikan toner, gunakan pelembab, itu penting banget ya sebelum memakai atau mulai berdandan menggunakan foundation. Pastikan juga jenis produk kamu sesuai dengan jenis kulit teman produk agar permukaannya siap menerima make up dan hasil rasanya juga akan bertahan lebih lama. So guys, yang pertama ya, kesalahan yang membuat make up mudah luntur, melewatkan persiapan kulit sebelum make up. Oke, ladies, kita akan lanjut lagi mengulas ya 5 kesalahan yang membuat make up mudah luntur. Pro 2, teman terbaik kamu, lanjut lagi dengan mengulas berbagai informasi dari Pro 2 Jambi.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos, sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah, Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
3: Dulu ambulan memasuki pelataran rumah sakit.

Oke, lanjut teman pro 2 ya. Untuk yang kedua nih, kesalahan yang membuat make up mudah luntur, yaitu tidak menggunakan primer sebelum foundation. Mengaplikasikan foundation langsung pada kulit polos tanpa lapisan primer berisiko membuat make up mudah bergeser, mengumpal di area garis halus atau terlihat belang. Dalam informasinya, teman pro 2 dari Coralette Timbler, seorang make up artis selebriti sekaligus pendiri Coralette Timbler Beauty, menyampaikan bahwa jika kulit tidak terhidrasi, halus dan kenyal, foundation akan cenderung menggumpal, memudar dan terlihat tidak rata. Untuk itu gunakan primer yang tepat sebagai jembatan antara kulit dan make up. Pilih matching primer untuk kulit berminyak, hydrating primer untuk kulit kering, dan pearl-bearing primer untuk menyamarkan pori-pori besar pada kulit kombinasi. Teman produk, kesalahan yang kedua yang membuat make up mudah luntur adalah tidak menggunakan primer sebelum foundation. Teman Pro 2 Jambi, lanjut kita akan mengulas informasi buat kamu ya para ladies. 5 kesalahan yang membuat make up mudah luntur.

Oke, lanjut lagi yang ketiga, tentang produk kesan yang membuat makeup mudah luntur, yaitu menggunakan terlalu banyak produk makeup. Kesan yang membuat makeup mudah luntur adalah menggunakan terlalu banyak produk. Hindari penggunaan makeup yang terlalu tebal. Cukupkan tonjolkan fitur alami wajah kamu tanpa perlu menumpuk produk secara berlebihan. Pemakaian produk yang terlalu banyak, terutama di area yang sama, akan membuat riasan terasa berat. Dan hal ini justru mempercepat proses lunturnya makeup, karena tumpukan produk akan mudah bergeser akibat produksi minyak alami dan keringat. Aplikasikan makeup secara tipis dan bertahap, lalu bangun covering secara sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan teknik ini akan membuat makeup lebih mudah menyatu dengan kulit, terlihat lebih natural dan jauh lebih tahan lama dibandingkan mengaplikasikan produk dalam jumlah yang banyak sekaligus. Menggunakan terlalu banyak produk makeup ada salah satu ya kesalahan yang membuat makeup mudah luntur. Nah, yang keempat memproduk adalah melewatkan setting powder atau setting spray. Setting spray ini berfungsi membentuk lapisan tak kasat mata di kulit yang menjadi kunci menciptakan permukaan sangat halus. Supaya makeup bisa menempel dengan baik dan bertahan hingga 16 jam tanpa memudar, menggumpal atau meleleh. Mengutip dari NYX Professional Makeup, jika menginginkan tampilan yang tahan lama, sebaiknya gunakan primer bersama dengan setting powder atau setting spray. Primer memberikan permukaan yang membuat tuh makeup menempel, sementara produk setting mengunci tampilan agar bertahan lebih lama. Untuk hasil terbaik, gunakan setting powder terlebih dahulu, lalu akhir dengan setting spray dengan langkah terakhir. Kombinasi keduanya bisa membantu mengunci makeup sepanjang hari, terutama jika kamu memiliki kulit berminyak ataupun beraktivitas di cuaca yang panas dan lembab. Masih dari Pro Jambi, kita lanjut lagi mengulas ya 5 kesalahan yang membuat makeup mudah luntur.

0: Nah, kumpul juga nih sampah daun sama plastik. Tinggal disulut, beres deh pekarangan.
1: Astagfirullah Pak Budi, sore-sore kok malah bikin pengasapan massal sih di jalanan?
0: Bu Rina, ini loh Bu, beres-beres pekarangan. Kalau dibakar kan praktis, langsung bersih.
1: Pekarangannya ya bersih, paru-paru warga jadi kotor Pak. Ini angin lagi kencang loh, asapnya lari ke rumah tetangga semuanya. Kasihan anak-anak yang lagi pada main di luar, nanti sesak napas loh Pak.
0: Waduh, iya juga ya Bu. Anak saya di depan rumah juga tadi pagi batu-batu.
1: Makanya Pak, daun keringnya dikumpulin aja buat kompos. Atau masukin karung dulu, tunggu diangkut petugas sampah. Bahaya loh bakar sampah sembarangan begini, apalagi cuaca lagi nggak menentu.
0: Iya Bu. Aduh, maaf. Bentar, saya ambil ember dulu buat nyiram apinya.
2: Udara bersih adalah hak kita bersama. Menghentikan kebiasaan membakar sampah di lingkungan padat penduduk berarti kamu telah menyelamatkan paru-paru keluarga dan tetangga. Mari kelola sampah dengan bijak. Jaga udara kita, mulai dari pekarangan rumahmu.

Oke, kita lanjut lagi tahun produk yang kelima ya. Kesan yang membuat make up mudah luntur, tidak menyesuaikan produk dengan kondisi kulit. Tahun produk ya, buat ladies, make up yang terlihat meleleh menjelang sore hari seringkali dipengaruhi oleh kombinasi interaksi produk, karakteristik kulit, teknik aplikasi ya, dan faktor lingkungan seperti cuaca panas atau lembab. Solusi yang direkomendasikan yaitu menekankan bedak translucent ke area yang cenderung berminyak sebelum menyemprotkan setting spray. Beralih ke setting spray dengan formula Maybelline serta mengganti pelembab atau face oil yang terlalu berat sebelum mengaplikasikan make up. Teman produk harus tahu, kenali dulu jenis kulit kamu dengan baik. Jika kulitmu cenderung berminyak, pilih produk dengan formula oil control atau matte. Jika kulitmu kering, pastikan tahap hidrasi tidak berlebihan sebelum make up karena bisa membuat produk mudah bergeser. Menyesuaikan produk dengan kebutuhan kulit adalah kunci agar make up kamu tetap awet sepanjang hari. Jadi ada 5 ya teman produk, kesalahan yang membuat make up itu mudah luntur. Yang pertama, melewatkan persiapan kulit sebelum make up, seperti misalnya untuk membersihkan wajah, aplikasikan toner dan gunakan pelembab. Itu jangan sampai terlewatkan ya. Yang kedua, tidak menggunakan primer sebelum foundation. Ketiga, menggunakan terlalu banyak produk make up. Keempat, melewatkan setting powder atau setting spray. Dan yang kelima, tidak menyesuaikan produk dengan kondisi kulit. Itu informasi buat kamu, kesalahan yang membuat make up mudah luntur. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi terupdate dari informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jambi.

0: Oke, Tam Pro 2, sebelum kita akan bergabung nanti bersama dengan Pro 2 Jakarta ya, yang akan disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia, Musikpreneur Pro 2 Network, untuk memberikan ruang bagi musisi, independen, produser, dan pelaku usaha di bidang musik berkembang serta memperkenalkan karya mereka pada teman terbaik Pro 2, Musikpreneur Pro 2 Network. Sebentar lagi di Forum Asmi Lokasi Barat, Tam Pro 2, kita akan berikan informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi.
1: Cuaca.
0: Perakian cuaca dan pospot Provinsi Jambi pagi hari secara umum cuaca diperkirakan berawan. Cerah berawan sehingga hingga berawan dan berpotensi jaringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Serolangun. Siang sore hari secara umum diperkirakan berawan, berpotensi jaringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius, kelembapan udara 60 sampai dengan 88%. Arah angin tenggara selatan kecepatan 6 sampai dengan 24 km per jamnya. Informasi perakiran gelombang laut perakiran gelombang di Timur Jambi dan Pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas tanggal 19 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan 23 Oktober Barat terdapat satu titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Itu dia Tam Jambi, informasi terupdate dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi. Selamat pagi Indonesia dan teman Pro 2 masih dari Pro Jambi, dan sebentar lagi Forum 9 kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 Jakarta yang disiarkan oleh Pro 2 seluruh Indonesia, Musikpreneur Pro 2 Network. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Cengrungi, udah lihat postingan si Mbak Erna yang baru belum? Itu loh, foto tas barunya, katanya sih asli. Tapi kok saya curiga ya?
1: Mana-mana? Waduh, masa sih Ceng? Wah, harus langsung saya share ke grup WA geng Arisan nih. Biar pada tahu kalau itu barang KW.
0: Bentar dulu Ceng. Jangan asal sharing, kita kan belum tahu benar apa enggak. Nanti kalau ternyata hoax, malah kita yang dituduh nyebar fitnah. Ingat Jeng, saring dulu sebelum sharing.
1: Halah Jeng Tejo, biasanya juga gercep. Tapi ya bener sih, kadang saya kalau udah ngetik di kolom komentar suka lupa daratan. Pakai kata-kata pedes dikit kan, biar seru.
0: Duh Jeng, jaga etika dong. Jempol kita ini kalau nggak dijaga bisa nyakitin orang. Kita kan sudah ibu-ibu, malulah sama anak kalau ketahuan bahasanya nggak sopan di medsos.
1: Ya juga ya, mana kemarin saya ditegur si bungsu. Katanya saya main HP terus pas dia lagi nanya tugas sekolah. Gara-gara asik lihat gosip artis, waktu buat keluarga jadi kepotong.
0: Nah itu, kita harus pintar atur waktu. Jangan sampai media sosial bikin masakan gosong atau rumah berantakan. Satu lagi Jeng, yang paling penting jangan semua-semua diposting.
1: Maksudnya Jeng?
0: Itu loh, foto tiket pesawat, nomor handphone, sampai lokasi sekolah anak jangan dipamerin terus. Bahaya, harus lindungi privasi diri. Sekarang kan banyak orang jahat ngincer data pribadi.
1: Oh gitu, bener banget ya. Emang harus jadi pengguna medsos yang cerdas ya kita ini. Biar gak cuma pinter milih sayur, tapi pinter juga jaga jempol.
2: Media sosial itu tempat berbagi cerita, bukan tempat menebar bahaya. Saring informasi sebelum dibagikan, jaga etika, atur waktu, dan selalu lindungi data pribadimu. Yuk, jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Demi kenyamanan kita dan keamanan keluarga.

0: 102 FM Jakarta Tema Pro 2 masih barengan sama gue Landa Krisandaru Tema Pro 2 dan memasuki jam 9 kita akan memasuki Music Planner dan di pagi hari ini lah ya. Pagi hari ini kita masih ketemu lagi sama Mas Rio. Selamat pagi Mas Rio.
1: Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke.
1: Jadi Monas cerah ya.
0: Oh, Monas cerah ya.
1: Kelihatan dari sini.
0: Kelihatan hari ini alhamdulillah enggak hujan ya. Mungkin tadi pagi hujan ya.
1: Oh, tadi pagi hujan.
0: Tadi pagi kayak sempat hujan, tapi agak gerimis doang. Gerimis aja. Ya. Betul. Gerimis mengundang.
1: Eksis.
0: Jadi kita kedatangan siapa Mas Rio di pagi hari ini?
1: Pagi hari ini kita kedatangan spesial. Kebetulan sosok ini adalah artisnya dari Nada Bumi. Baru aja rilis perdana. Pop genrenya dan ya kita ngobrol-ngobrol seputar ini bagaimana situasi prosesnya karena kita kan ngomongin Music Planner ya. Sampai beberapa hari ini sudah rilis dan namanya Gema Asmara. Jadi selalu asmara.
0: Gema Asmara.
1: Jadi asmara yang bergema.
0: Wis keren. Udah deh Kak Gema Asmara. Halo Kak Gema.
2: Halo.
0: Namanya Gema bukan Gema ya? Gema.
2: Masalah sih, mau
1: Gema
2: kek, mau
1: Gema. Kalau Gema biasanya orang Sumatera Utara
0: Gema. Oh Gema gitu ya, panggilnya Kak Gema panggilannya.
2: Ada yang Gema, ada yang Gema.
0: Tapi emang ini single terbaru berarti ya. Sebelumnya genrenya di pop.
2: Genrenya pop, sebenarnya bisa apa aja sih genre.
0: Oh gitu?
2: Dangdut agak bisa.
0: Wah. Jadi pertama kali udah lama sebelum masuk ke dunia tarik suara?
2: Sebenarnya sih udah lama ya. Kayak waktu zaman waktu masih sekolah. Terus tapi ya udah ada sempat vakum. Terus balik lagi.
0: Akhirnya baru balik lagi. Jadi kalau untuk single yang terbaru ini gimana? Ini Mas Rio yang nulis apa?
1: Ya kebetulan lagu ini talent-talent atau artisnya Nada Bumi. Saya sebagai produsernya, arrangernya juga. Label kita di Nada Bumi kan ada label kan. Jadi kita banyak talent baru yang hadir di Nada Bumi. Nah ini mulai satu-satu. Sebenarnya sebelumnya sudah ada tapi lebih religi. Mereka kan Lebaran sama Idul Adha kan. Jadi lagu religi dulu keluar. Nah yang lagu popnya jadi agak telat. Karena sesuai dengan momen kan. Kalau lagu pop itu dimasukin ke religi, enggak sampai liriknya.
0: Oke.
1: Nah ini seluruh prosesnya di Nada Bumi dan kebetulan saya produksi dan produsernya.
0: Kalau Kak Gema tentang lagu terbaru ini yang judulnya berarti masih diperjuangkan. Ini gimana menurut Kak Gema dengan lagu ini menjadi single pertamanya? Mungkin ada kesannya tentang lagu ini?
2: Kesannya pertama lagunya tuh kelihatannya sih gampang ya didengarnya, tapi ya, tingkat kesulitannya tuh pas nyanyi tuh susah banget.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Jadi awalnya doang terlihat gampang ya?
2: Iya, kedengarannya sih kayak ya udah biasa.
1: Waktu tapi aku kasih ya lagu ya dengerin. Karena dia tuh nyanyi kan.
0: Oke.
1: Ini sih oke nggak menurut kamu? Oke sih. Ya udah latihan ya. Mungkin 2 mingguan tanggalan di berapa hari bisa. Oke, gue bilang gitu.
0: Kan.
1: Keren dong.
0: Terus
1: mulai deh. Kok ini ya? Kok gitu ya?
2: Latihan
1: aja. Waktu masuk studio baru ngerasa di dalamnya.
0: Jadi setelah
1: kok sulit ya. Gitu.
0: Baru ngerasa sulit pas udah masuk dapur rekaman berarti ya.
2: Benar.
0: Ngerasa
2: pressure-nya gitu.
0: Tapi sebelumnya udah pernah rekaman juga mungkin ke Gema sebelumnya.
2: Rekaman secara profesional gitu.
0: Belum pernah. Baru ini berarti ya. Oke. Jadi mungkin ngerasa pressure-nya juga karena itu kali baru pertama kali ya. Lagunya
2: juga beda juga sih.
0: Pasti ya. Mungkin kalau biasanya nyanyi langsung gitu sama nyanyi di rekaman itu agak beda.
2: Beda
0: ya.
2: Banget.
1: Karena dia biasanya kan dia kalau reguler sih udah oke banget ya. Di kafe di mana-mana. Tapi ketika masuk dapur rekaman, nanti kata orang kan di dalamnya banyak ininya ya.
0: Banyak tantangannya.
1: Influencernya itu ketika kok beda ya, gitu. Kok suara saya juga beda ya, gitu. Kan di headphone ini kan beda dengarnya gitu. Karena belum terbiasa. Ditambah memang materinya yang katanya gampang menjadi sulit.
2: Susah banget sih lagunya.
0: Tapi sebenarnya lagu ini tuh cerita gampang. Tentang apa sih sebenarnya?
2: Ceritanya tuh sebenarnya sih relate ya buat kayak hari-hari ini zaman sekarang.
0: Zaman now. Kenapa relate?
2: Karena biasa kan sekarang banyak tuh cerita-cerita kayak di Instagram atau apa kayak kisah percintaannya gitu ya. Sebenarnya ini gimana sih, maunya gimana sih, okay, mau dilanjutin apa enggak, dilanjutin juga kayaknya kok begini-begini aja, okay, gitu ya kan, terus dilanjutin juga kayaknya kitanya udah loh, ini udah cukup loh, kayaknya udah cukup aja gitu, kayaknya ngapain dilanjutin lagi, tapi dilanjutin juga ya begitu. Banyak kasus jadi serba salah jadinya gitu.
0: Oke, kalau dari Om Rio ini sebenarnya lagu tuh based on true story apa gimana nih?
1: True story, kalau yang ini enggak.
0: Oke.
1: Kalau ini memang dibuat, kan ini kan seorang produser, ada yang true story, ada beberapa laguku memang true story.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi kebetulan lagu ini, saya melihat dari talent-talent yang mana yang cocok.
0: Oh.
1: Jadi liriknya itu dibuat berdasarkan penglihatan menerawang orang lain.
0: Wih, ada ilmu lagi tuh ya.
1: Ada ilmu lagi,
0: menerawang orang lain.
1: Itu nanti ada baru keluar inspirasi, baru dibuatin. Kan biasa gini, kalau produser aku yang biasanya, kalau aku pernah dengar Teh Meli Kuslo, itu kalau buat musik liriknya dulu.
0: Oke, lirik kalo, dulu.
1: Ya, kalau nggak salah dengar ya. Tapi kalau aku kan kebalik. Kalau aku bikin melodinya dulu,
0: Nah,
1: setelah melodi udah jadi, notasinya udah jadi, baru aku bikinin liriknya disesuaikan dengan melodi tadi.
0: Selalu kayak gitu?
1: Selalu, hampir semua, 99%.
0: Okay. 99%.
1: Ya, jadi bukan bikin lirik dulu, jadi musiknya dulu selesai, baru liriknya.
0: Oke.
1: Jadi nggak cocok apa enggak nih sama talent-talent? Karena talent di Nada Bumi itu sekarang sekitar 20-an kan?
0: Ada 20-an talent.
1: Ada 26 lah.
0: Oh, jadi ada 6 band juga tuh ya?
1: Lagi rocknya sekarang lagi masa promo mereka.
0: Lagi promo. Oke. Berarti kayaknya aku udah penasaran banget sih ini gimana lagunya. Mungkin kita dengerin dulu kali ya.
1: Siap.
0: Ini dia, ada Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan.

0: Pro 2 FM Jakarta, teman Pro 2 masih menemani kamu di Music Planner. Dan tadi baru aja kamu dengerin Gema Asmara dengan Masih Diperjuangkan. Dan kita udah dengerin sama-sama tadi ya Om Rio lagunya ya. Dan gimana kalau menurut Om Rio lagu ini punya tingkat kesulitan tertentu gak sebenarnya?
1: Kalau dilihat sekilas sepertinya sih simpel ya lagunya. Karena gak dibikin notasi-notasi yang aneh-aneh. Juga dia tidak jazz, dia pop murni. Cuma memang ada notasi kayak di ref tuh, nah itu kan oktav. Nah itu yang bikin sulit penyanyi. Kayaknya gampang, tapi pada saat menyanyikan itu kan dia langsung tune-nya naiknya mendadak-mendadak Dan memang konsep lagu ini ada, kan tadi dengar ada stringnya. Nah string itu dibawa ke konsep Renaissance zaman dulu, di terakhir sih. Jadi kelihatannya jadi grande gitu.
0: Kalau menurut Kak Gema, lagu ini dari POV Kak Gema deh, gimana? Waktu menyanyikan ini ada kesulitan yang paling berasa gak buat Kak Gema?
2: Sulit semua kayaknya.
0: Oh sulit semua, yang paling sulit deh, yang paling sulit.
2: Paling sulit tuh bagian yang refnya, yang ke ref kedua ya, kalau misalnya ya.
0: Gimana tuh yang gimana?
2: Yang bagian keduanya, rap keduanya, sama yang pas ujungnya.
1: Yang terakhir ya?
2: Yang terakhir.
0: Waktu teriak.
2: Hampir voice.
1: Tapi masih
0: head
1: voice.
0: Oke, itu tinggi banget berarti ya.
2: Iya, itu susah sih.
1: Tinggi dan harus power kan.
0: Tapi itu masih masih range vokal Kak Gema atau?
2: Aku enggak less vokal.
0: Enggak juga.
1: Apa range?
0: Masih range vokal ya.
2: Range vokal.
0: Masih range vokal Kak Gema.
2: Masih.
0: Oke. Sebelumnya emang genrenya di pop atau sebelumnya udah? Kata Om Rio kan tadi udah di dangdut pernah.
2: Iya.
0: Terus di apa lagi Om Rio? Selain
1: pop dan R&B.
0: R&B,
1: lagu rock. Lagu-lagu dewa mah.
2: Ya biasa-biasa lagu kalau reguler
1: apa aja lagu.
2: Top 40.
0: Reguleran tuh emang mostly semua lagu, semua genre ya.
1: Oke.
0: Tapi kalau dangdut gimana? Kalau dangdut tuh cengkoknya Kak Gema bisa juga tuh?
2: Cengkoknya sosol.
0: Bisa juga Kak Gema?
2: Bisa sih. Katanya sih ada cengkoknya ya. Katanya nilai orang ya.
0: Bisa dites Om Rio. Cengkok dangdutnya bisa dites.
1: Bisa. Lagu aja.
0: Apa lagu apa ya?
1: Lagu ujung.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa ya?
1: Biasa nyanyi.
0: Apa? Seperti mati lampu.
2: Asik.
1: Coba, itu bener tuh dia nyanyi itu.
0: Oh iya beneran. Coba di ref aja, di bagian ref aja.
2: Seperti mati lampu ya sayang.
0: Benar, cengkoknya.
1: Ya, punya dangdut atau punya nyanyi?
0: Iya, benar. Iya, cengkoknya dapat sih.
1: Betul, karena dia setahu aku dia ngajinya Katam kan. Bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasi itu kayak orang ngaji beneran.
0: Tapi bagus, maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan.
1: Ada sih, tapi kan cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
0: Boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Karawis.
0: Boleh. Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya.
2: Kalau pop maksudnya nyanyi.
0: Yang nyanyinya secara recording ya.
2: Iya benar.
0: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan enggak untuk kayak dangdut kayaknya oke juga nih gitu.
2: Mungkin sih, tapi enggak buat sekarang.
0: Mungkin buat nanti kali ya.
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin
0: mungkin. Nah, iya bisa ya. Tuh, mungkin.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
2: Iya kan? Ambiar-ambiar.
0: Bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema.
2: Iya, Jawa-Jawa.
0: Iya, ambiar Jawa. Oh iya.
2: Ya, kayak gitu.
0: Campur sari gitu-gitu.
2: Campur sari.
0: Kayak dikempot gitu.
2: Ada sih beberapa yang request-nya kayak begitu sih ada.
0: Ada.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya yang.
0: Bukan Kak Gema.
1: Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
0: Betul.
1: Misalkan harus bisa.
0: Betul.
1: Kalau dari sawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
0: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya. Itu harus bisa ya, mau nggak mau ya.
1: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya, minggu depan kita coba gitu. Lagi.
2: Benar.
0: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
0: Aku di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
0: Oh.
1: Tiap hari.
2: Tiap hari Senin sampai Minggu.
0: Daerah mana? Selatan?
2: daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
1: Selatan juga. Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
0: Jaktim mana Jaktim? Dekat rumah aku jangan jangan.
1: Kopi Chan.
0: Kopi Chan daerah mana?
1: Romangun.
0: Romangun.
2: Iya. Yeah.
0: Timurnya beda. Aku Taman Mini kebetulan. Oh, yeah.
2: Timurnya agak jauh.
0: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh itu.
1: Cibubur juga dia nyanyi.
0: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Ah.
2: Dimana? Tiffany.
0: Oh, pernah dengar kayak
1: SM kesananya.
0: Oh, oke oke oke.
2: Ini daratan itu deh.
0: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di jadi, di kafenya gitu kan kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
1: Iya, mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
0: Seperti apa?
2: Rungkat gitu.
0: Sering juga ya rungkat ya.
2: Benar.
0: Oh, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh kayak gitu.
0: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Benar kan sebenarnya.
0: Iya iya benar. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini enggak yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
1: Oh jin. Oh ini apa?
0: Jini. Bisa bisa juga tuh.
1: Bisa.
0: Kenapa enggak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
1: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
0: Oh iya iya. Ya,
1: betul izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh
0: cerita. Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya.
1: Iya, karena itu udah didomplengin sama
0: FTV-nya sama ya waktu FTV-nya, itu. Iya iya. Sinetronnya nice. Nah, jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah. Tuh.
0: Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
0: Udah, tahun berapa itu ya Om Rio ya?
1: Pokoknya start 98 ke atas lah.
0: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
1: Zaman-zaman Krismon. Ya, itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
0: Iya, yang bertema goib itu ya.
1: Terus di TPI dulu kan.
0: Iya, benar. Oh,
1: yang pop itu pernikahan dini.
0: Pernikahan dini.
2: Oh, iya, benar-benar.
0: Iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya, gerhana-gerhana.
2: Iya, gerhana.
1: Zaman-zaman aku lah dulu.
0: Iya, zaman-zaman dia. Ya. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan ini albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
1: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
0: Yeah.
1: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
0: Oke.
1: Okay. Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai dua bulan itu ada yang rilis satu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Mm-hmm. Nah, lagu kedua udah disiapin.
0: Oh, udah disiapin untuk dirilis.
1: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
0: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
1: Masih mixing.
0: Nah, oke. Okay.
1: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3. Udah 2
2: sama duanya, yang sama yang.
1: Iya, udah 3 lah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, nanti nyari lagi sama talent-talent yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
0: Oh.
1: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah tuh 8 talent langsung syuting.
0: Wih deh.
1: Spotnya beda-beda ya.
2: Iya betul. Gitu.
0: Langsung syuting barengan tuh?
1: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
0: Oh, ngumpulnya bareng.
1: Orang yang mau pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
0: Oh iya. Seru-seru.
1: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja nanti ada talent kayak nggak kejar
0: kelamaan jadinya.
1: Satu kelamaan terus udah gitu kan tentu
2: waktu
1: dan biaya.
0: Oh iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, sisanya masih di mixing ya.
1: Mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
0: Untuk album pertama?
1: Satu album 10, berarti album kedua 10.
0: Oh gitu. Jadi 2 album ya. keren. Kalau perasaan Kak Gema gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu. Perasaan pribadinya Kak Gema gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh ini kayaknya cocok gitu loh.
0: Oke. Okay.
2: Ya kan.
0: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gema yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
0: Hampir semua ya.
1: Emang dibuat.
2: Tapi susah
1: semua itu masterpiece-nya.
0: Oh.
1: Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
0: Oke.
1: Okay. Itu kalau enggak salah album yang Pandawa 5 atau apa? Itu kan satu album masterpiece.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kita mau coba begitu.
0: Oh. Kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
1: Iya,
0: ya.
1: Kan bagus-bagus semua.
0: Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh. Satu album nge-hit semua. Oke, okay, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
1: Kayak gitu. Mudah-mudahan semuanya masterpiece.
0: Oke. Ada ini enggak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
1: belum ya.
0: Belum ada.
1: Karena masih kan kayak gini judul ini kita bolak-balik. Ya, karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judul apa. Berapa kali berubah judul ini.
0: Oh gitu.
1: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
0: Oke. Okay.
1: Kita mau gimana nih?
0: Yang berubah judul albumnya berarti.
1: Nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan. Karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Mm-hmm. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu okay. satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
0: Oke. Okay.
1: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman berdua. Nanti kita akan ngobrol lagi pasti bareng Rion Ada Bumi sama juga Kak Gema Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: Sebab kedua masih barengan sama gue Landa Krisandaru di Music Trainer dan juga masih barengan sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Yes. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Yeah. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nanti.
0: Kurang lebih isinya berapa, Om Rio?
1: Satu album tuh 10 nanti.
0: 10 lagu.
1: 10 lagu.
0: 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Yeah, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop, tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya.
0: Iya, lagu pelan.
1: Lagu cepatnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya
0: pasti. Oke, oke, oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, yeah. Apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh. Keren tuh.
2: Itu sih kayaknya
1: mimpi salah satu yang utama itu sih. Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu sih. Single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar.
1: Atau apa
0: benar
1: gitu.
0: Atau mungkin dari event-event festivalan dulu.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Festivalan gitu itu tuh bisa tuh Kak Gema, keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin
1: ya. Karena kenapa diambil Gema ini, salah satu sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas dia itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman. Soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau

0: baru.
1: Oke. Okay.
0: Kan beberapa kita artis baru banget. Hmm. Itu aku harus poles habis-habisan kan. Gak ngerti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu.
1: Oke.
0: Okay. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
1: Oh iya, iya, iya,
0: gitu. Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
1: Iya benar.
0: Atas
1: panggung,
0: iya, benar, karena dia udah biasa hal itu. Jadi dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Iya. Aku gak terlalu susah mikirinnya.
1: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
0: Dilatih.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
1: Jingkrak-jingkrak.
0: Lihat kayak gini kan dia kalem ya. Kenapa lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi? Wah, sih sangar.
1: Jingkrak-jingkrak tuh. Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem.
0: Itu dia udah kemana-mana itu.
1: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
1: Oh iya. Oh gitu.
2: Rekaman kan susah banget ya.
1: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang nih, bener.
1: Padahal
2: tapi nagih gimana dong?
1: Oh. Nah, gitu. Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih, nagih.
0: Bahasa baru nih.
1: Bahasa baru
0: tapi nagih. Dipotong ya.
1: Jomplang tapi nagih. Tapi kenapa? Kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang itu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, benar.
1: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu. Oh, itu vibe-nya beda banget ya sayangnya.
0: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
1: Oke.
0: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja. Tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggegar gitu.
1: Oh.
2: Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
0: karena semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa.
1: Gitu. Oh, kan. Oh itu
0: kalau kalau kamera raw.
1: Iya, iya,
0: jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek.
1: Iya,
0: kena sound, kena lampu.
1: Kena sound system.
0: Terus udah mulai ada fly-fly-nya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
1: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah dengar, loh ini suara gue.
1: Kaget sendiri gitu ya.
2: Karena itu oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
0: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Kan rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya tuh, itu nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss gak gitu loh.
1: Oh, karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
0: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gimana? Tapi awalnya dia itu. Dia nggak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja. Pas masuk menang, pas keluar
1: keringet dingin ya, keringet dingin ya.
0: Terus aku udah harus marah-marah lagi, diem aja kan? Tahu kan? Gitu.
1: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
0: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
1: Iya.
0: Nah lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya.
2: Iya.
0: Gue kasih nih. Nah ini baru ya aku latih dulu ya. Ya kan dia latih.
1: Baru was-was sih.
0: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah itu sudah better dari sebelumnya.
1: Oh keren.
0: Segala macamnya. Nah yang kayak gini nih.
1: Keren.
2: Harus sering-sering rekaman.
1: Harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu.
2: Iya benar.
1: Latihan dulu.
0: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
1: Iya betul.
0: Udah di dalam kepala
1: masuk, ya?
0: Iya gak masuk, itu udah notasi udah benar segala macam, itu pas latihan.
1: Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana Om Rio?
0: Ya ini unik sedikit, siap ketemu awalnya aku kasih dulu kan.
1: Oke.
0: Dengerin pakai speaker kecil beberapa lagu gitu. Terus dia masih masih gini-gini aja. Nah udah mulai gimana
1: Amah-amah ya, aja
0: ya. Salah satu dia tunjuk yang itu kan.
1: Okay.
0: Nah, habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun gak seharus sampai 100% itu benar.
1: Oke.
0: Atau yang memang dia mau coba, aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ini ya dulu, guide-nya kan.
1: Oh guide-nya udah ada.
0: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada ini bisa gak aku kayak gini. Nah itu aku latihan gitu.
1: Oke.
0: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
1: Oh iya. Jadi jadi memang dari awal tuh udah dikasih tantangan ya, dulu.
0: Karena ya, di Nada Bumi ada, kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach, kita tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
1: Iya, kalau dari nol ribet lagi tuh ya.
0: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
1: Gak kelar-kelar lagunya.
0: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
1: Oke, tapi kalau dari Kak Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
1: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
1: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
0: Ya aku potong.
1: Gimana?
0: Ya kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercanda.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: kecil.
0: Okay. Nih mau udah punya lagu gini-gini.
1: Oke. Okay.
0: Gimana? Pandangan kamu bagus gak suka? Bi aja.
1: Oke gitu ya.
0: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh. Aku udah like-in.
2: Terus kayak ade juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu note? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
1: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
1: Oke. Seru ya. Dari produksinya seru. Oke, teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu, satu lagu dulu dong.

0: Ya, semua berdua masih di Music Trainer pagi hari ini. Dan masih bersama pastinya Rio Nada Bumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Oh, udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, ada bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalamnya?
2: Ya, ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan katanya ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya,
1: bisa jadi pas keluar gak ada.
0: Iya, bisa waduh, jadi. Iya. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya, gitu. Iya. Gitu. Bisa jadi.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Aduh. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja. Iya, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nada Bumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat enggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh, kebon teh.
1: Cijeruk. Jadi Sukabumi, Cijeruk ke atas ke gunung yang di
2: apa ya?
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur enggak bisa di Buperta emang.
1: Bisa ya. Bisa kan? Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Terus di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu. Nah,
1: jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Iya.
1: Kita kan datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang.
0: Oke.
1: Udah. Dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video.
0: Oh iya.
2: Tag-nya langsung dua video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kagak mau inget ya?
1: Duduk manis
2: manis di kafe.
0: Oh, jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Oh iya, jadi perempuan cantik di kafe.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau memikirkan diterusin gitu.
2: Iya,
1: gimana
0: dong. Oh, jadi cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Gak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Oh, waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua ada.
0: Semua ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Nanti.
2: Iya, betul.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Oh, belum.
0: Belum ada ya.
1: Tim pro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini kalau enggak masuk bulan baru.
0: Oh, antara akhir bulan Juni atau Juli ya, mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu.
0: Oh.
1: Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti.
0: Nah,
1: itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Makanya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Oh iya,
2: bisa
0: boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: gemasmara.
2: Gemas
0: jadinya gemasmara.
2: Gemasmara ya boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu. Bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Prodo FM pasti ya teman Prodo. So, Ela Negeri Sandaru pamit.
1: Rio Nada Bumi.
0: Dan juga
2: Asmara.
0: Pamit dan bye-bye teman Prodo.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kode untuk di santai siangnya di hari ini di hari Sabtu 20 Juni 2026. Ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya hari ini teman Pro 2 sampai nanti formasi 15 sore ya. Dan masih untuk 2 jam nih sudah berjalan 1 jam ya untuk di Pro 2 Hit List, dan aku udah muterin lagu-lagu dan mudah-mudahan ini bisa menghibur teman-teman semuanya untuk menikmati weekend ya di Kota Jambi yang sepertinya cuacanya tuh bersahabat ya, antara panas mendung tiba-tiba panas lagi ya nggak sih. Mudah-mudahan hari ini semua kegiatan kita dilancarkan ya untuk teman-teman yang mungkin juga mau on the way ke Kota Jambi, yang memang udah mau liburan panjang ya, hati-hati di jalan buat kamu yang juga mau pergi ke luar Kota Jambi nih teman Pro 2 ya. Akhirnya ada requestan dari Kak Zulfikri, pengen dengerin lagunya Dul Jailani dengan Kasidah Cinta. Tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu di Pro 2 Hit List teman Pro 2. Setelah lagu perdana Sempurnanya Aku sukses besar, trio New Pusat Dunia atau yang lebih dikenal dengan NPD ini punya gebrakan baru lagi nih teman Pro 2. Mereka resmi merilis single selanjutnya yang berjudul I Love You But You Lebih Love Me. Berbeda dengan lagu sebelumnya, I Love You But You Lebih Love Me menghadirkan karya musik pop jazz dan big band pop yang dibalut nuansa brass section ala music Broadway. Nah, menariknya ada orang-orang keren di balik karya ini teman Pro 2. Ada Ray Tobing dan juga Peter Loudeng selaku produsernya. Iqbal Ramadan yang mengisi permainan gitar akustik di posisi drummer. Ada drummer Noah, Rio Alif, dan Barsena Bestandi sebagai vokal director. Kalau dari ceritanya, ide dibalik I Love You But You Lebih Love Me ini random banget teman Pro 2. Bermula dari obrolan santai di studio antara Kev, Nicky, dan Mario yang tercetus kalimat tersebut, maka langsung dipilih menjadi hook lagu selanjutnya karena terasa ringan dan juga catchy.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang mungkin sekarang sedang jatuh cinta tapi malah bingung sendiri. Mau bilang rindu tapi lidah keluh, mau dekat tapi hati keburu gugup. Nah, lagu yang bakal aku puterin kali ini dari musisi dengan lirik yang sederhana tapi jujur banget, Budi Doremi. Lagu ini dirilis di tahun 2018 dan sampai sekarang tuh masih sering banget bikin senyum kecil sambil mikir seseorang. Tolong. Jadi lewat lagu Tolong ini, Budi bercerita tentang perasaan cinta yang datang diam-diam, tentang gugup, salah tingkah, dan rasa ingin dekat tapi takut mengganggu. Dan lagu ini kayak suara hati banyak orang yang ingin bilang sayang tapi masih butuh sedikit keberanian. Nah, buat kamu yang lagi jatuh cinta secara sederhana, yang masih belajar ngomong jujur sama perasaan sendiri, lagu ini pas banget nih buat teman Pro 2 semua. Budi Doremi, Tolong.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang, setrum.

90,9 Prodo Jambi, teman terbaik kamu. Masih bersama Nia di santai siang hari ini, teman Pro 2. Thanks God untuk hari ini, tetap semangat tapi juga tetap sadar diri ya teman Pro 2. Karena hidup ini ngejar cita-cita, bukan ngejar dia yang gak cinta.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Bold Man versus Machine, dan

0: Nah, udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya, tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

0: Long as we living right, then we all right. Long as it's high life, then we all
1: right. Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We been all right.
2: Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

perjalanan Kloos ditutup dengan gelar Piala Dunia 2014 di Brazil. Di Brazil, Kloos berhasil mencetak 2 gol tambahan yang membuatnya berhasil melewati torehan gol milik Ronaldo. Istimewanya lagi, gol kemenangan Kloos dicetak saat Jerman menghajar

dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brazil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brazil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.
1: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah berlawanan.
2: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton
0: korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Hari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Nia untuk siang hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi, aduh, ngerasa pikiran tuh lagi penat banget ya. Banyak banget beban pikiran, aduh. Kalau gitu jangan sampai kamu jadi stres, teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu jadi stres ya, itu banyak bisa menyebabkan masalah kesehatan mental. Entah itu depresi, kecemasan, sampai insomnia. Dan itu juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik ya, seperti sakit kepala, penyakit jantung, dan gangguan pencernaan. Stres yang berkepanjangan itu juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan kinerja kita, dan itu membuat kita lebih irritable dan sulit konsentrasi. Dan fun fact-nya nih, stres yang tidak diatasi itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit karena sistem imun kita melemah. Jadi jangan stres-stres ya. Dan pastinya teman Pro 2, kamu jangan sampai stres ya. Karena stres ini adalah respon alami tubuh terhadap tekanan atau ancaman, baik fisik maupun emosional. Ketika kita merasa stres, tubuh kita melepas hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang membuat kita siap untuk menghadapi situasi tersebut. Gimana caranya untuk mengatasi stres? Yang pertama, olahraga, kemudian relaksasi, dan dukungan sosial. Itu dia teman Pro 2. Dan pastinya stres ini bisa diatasi dengan melakukan hal-hal yang kita nikmati.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan kemenangan Jerman atas Argentina dan menjadi salah satu momen final paling menegangkan. Dari keputusan wasit yang diperdebatkan hingga aksi spontan pemain di lapangan, kontroversi dan momen tidak terlupakan justru menjadi bagian penting dari daya tarik Piala Dunia. Hal-hal inilah yang membuat turnamen ini tidak hanya soal skor, tetapi juga tentang cerita yang terus hidup dalam ingatan para penggemar sepak bola di seluruh dunia.
1: Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih bareng sama Nia untuk di santai siang kali ini, dan kita masih ngebahas hal-hal yang emang iya ya. Minum vitamin di waktu yang salah itu katanya kayak ngasih bekal, tapi pas orangnya lagi tidur. Nah, jadi sebenarnya vitamin tuh gak salah, teman Pro2, tapi timingmu yang bikin dia sia-sia. Banyak orang minum vitamin tuh asal ingat, pagi, siang, malam disatuin, yang penting udah diminum aja. Hati tenang karena udah checklist minum vitamin, tubuh kosong, gak sinkron antara apa yang kamu minum dan kapan kamu minumnya. Setiap vitamin itu punya tugas, dan setiap tugas punya waktu. Ada yang fungsinya mengaktifkan sistem, ada yang menjaga keseimbangan, ada juga yang menenangkan dan memulihkan. Kalau waktunya ketukar, tugasnya jadi gak optimal, bukan karena vitaminnya jelek, tapi karena tubuh lagi gak buka pintu. Kita bahas deh ya untuk vitamin pagi nih, teman Pro2. Ini si pemantik, jadi tugasnya nyalain mesin tubuh, ngebantuin saraf, otak, metabolisme bangun dari mode tidur. Nah makanya tempatnya di pagi hari. Kalau diminum di malam hari, tubuh itu lagi mode turun, yang aktif malah gelisah. Nah pemainnya itu vitamin B dan antek-anteknya vitamin C. Cara mainnya, minum pagi setelah sarapan biar bisa ngegas. Nah kalau vitamin siang, ini si penumpang. Ada vitamin A, D, E, K dan juga omega 3. Karena mereka adalah penumpang yang butuh kendaraan, mereka gak bisa jalan tanpa lemak dari makanan. Jadi minum perut kosong modal air putih doang, kayak naik angkot tanpa sopir, jadi gak kemana-mana. Nah aturan minumnya, minum setelah makan besar, bukan abis ngemil makanan yang manis-manis gitu. Kalau vitamin malam, ini si peredam. Ada zinc, ada magnesium. Jadi mereka itu kerja saat tubuh masuk mode tenang, otot rileks, saraf turun, perbaikan jalan. Nah dia yang nyanyiin Nina Bobo pas malam dan bikin kamu jadi tidur lebih nyenyak. Nah makanya diminum ketika tubuh siap diam. Kalau salah waktu, efeknya bisa kebalik. Entah itu gelisah, mah yang naik, jantung berdebar. Nah untuk aturan minumnya untuk vitamin malam ini, setelah makan malam atau sebelum tidur. Nah kita sering mikir ya, ah yang penting udah minum aja. Padahal tubuh kita tuh bukan tempat numpukin niat-niat baik. Jadi dia tuh butuh waktu yang tepat, bukan sekedar niat yang benar. Karena Karena vitamin yang salah waktu bukan cuman mubazir, tapi bikin tubuh kerja lembur tanpa izin.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diem-diem aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Piala Dunia adalah salah satu ajang olahraga paling unik dan bergengsi di dunia. Diselenggarakan setiap 4 tahun sekali, turnamen ini mempertemukan negara-negara dari berbagai benua dengan latar belakang budaya, gaya bermain, dan sejarah sepak bola yang berbeda. Keunikan Piala Dunia tidak hanya terletak pada kompetisinya, tetapi juga pada kemampuannya menyatukan miliaran orang di seluruh dunia dalam satu momen yang sama. Salah satu hal menarik dari Piala Dunia adalah munculnya tim kejutan. Negara-negara yang tidak diunggulkan seringkali mampu tampil luar biasa dan mengalahkan tim-tim besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam sepak bola, semangat, kerjasama, dan strategi dapat mengalahkan reputasi. Selain itu, setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan cerita emosional, mulai dari pemain yang menjadi pahlawan nasional, hingga momen dramatis seperti gol di menit akhir, atau adu penalti yang menegangkan. Hal-hal ini menciptakan kenangan yang melekat kuat di benak para penggemar. Keunikan lainnya adalah peran tuan rumah. Setiap negara penyelenggara membawa warna tersendiri, baik dari segi budaya, arsitektur stadion, hingga atmosfer supporter. Ini menjadikan setiap Piala Dunia terasa berbeda dan istimewa. Dengan segala keunikannya, Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola, melainkan juga perayaan global yang menyatukan perbedaan dalam semangat sportivitas dan persaudaraan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

0: 90,92 Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Untuk di santai siang kali ini masih ada Nia yang bakal nemenin kamu. Dan pastinya di jam-jam yang emang ngebuat kayak merasa lapar banget ya. Jam-jam rawan nih ya, bukan malam aja. Tapi kalau tengah hari kayak gini tuh jam rawan juga ya. Teman Pro 2 yang mungkin siang hari ini bakal jajan di luar ya. Selalu kalau misal kita jajan di luar itu pasti pengennya es teh terus, es teh melulu. Jajan boleh, tapi minumnya jangan yang auto es teh terus teman Pro 2. Tiap makanan itu sebenarnya punya pasangan minuman yang lebih ramah di tubuh ya. Jadi kira-kira makanan apa dan minumnya apa? Nah kalau misal kamu makan nasi Padang, itu enaknya dikombin dengan minumnya tuh kayak es jeruk. Karena vitamin C itu bisa bantu penyerapan zat besi di sayuran hijau. Nah kalau misalnya kamu makannya itu ayam geprek yang levelnya maksimal ya, itu cocoknya minumnya susu. Karena kasein di susu bantu redakan sensasi pedas akibat capsaicin di cabai. Nah kalau misalnya kamu milihnya mie, itu minumnya air kelapa. Karena ada kalium di air kelapa, itu dapat membantu mengeluarkan natrium yang berlebih di tubuh. Nah itu dia teman Pro 2. Ini bukan soal ribet atau sok sehat ya, tapi soal pilih pasangan yang bikin badan kita gak kerja ekstra. Sedikit ganti kebiasaan, efeknya bisa kerasa ke pencernaan dan energi harian.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: media sosial ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Ngomongin Piala Dunia, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas maskot dan lagu tema yang biasanya bakal terngiang-ngiang terus di kepala kita. Di tahun 2026 ini, identitas visual Piala Dunia tampil beda dan berani. Logo resminya mengusung konsep kampanye We Are 2026. Dengan desain yang sangat minimalis dan clean, angka 2 dan 6 disusun tebal dengan trofi asli yang menumpuk di tengahnya. Pendekatan desain yang modern ini sengaja dibuat agar setiap dari 16 kota penyelenggara bisa memasukkan palet warna dan corak budaya mereka masing-masing ke dalam logo. Sangat dinamis. Gak cuma manjain mata dari sisi grafis, telinga kita juga bakal disuguhi kolaborasi audio yang epic. Bayangin, perpaduan gairah musik Latin dari Meksiko, dentuman beat ala industri musik Amerika, plus sentuhan pop dari Kanada. Jamin, Reverse Nobar kita dijamin nanti bakal makin pecah. Nah, kalau ngomongin soundtrack Piala Dunia dari Waka Waka, La Copa de la Vida, sampai lagu tahun ini, mana nih yang beatnya paling bikin kamu pingin joget?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja,

Stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Amerika. Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas? Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein, sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir Pasir di Laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Yeah, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

ceria. Edisi spesial disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore ceria Prodo FM, teman terbaik kami.

0: Dua semua, balik lagi sore hari ini ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semua di sore ceria. Dan tentunya teman Pro 2 FM sore hari ini spesial banget karena gak cuman di Jambi aja nih disiarkan, tapi juga di Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM, kemudian di Pro 2 RRI Bandar Lampung di 92,5 FM, Pro 2 RRI Jambi tentunya di 90,9 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan tentunya hari ini teman Pro 2 Hafiz gak sendirian nih, yang mungkin juga lihat ya dari live YouTube, Hafiz sudah bersama satu orang abdi negara luar biasa nih yang berkalungkan medali banyak banget nih. Kita tanya nih, medali apa aja sih nih ya. Nah, dan sore hari ini kita udah bareng Bribda Emrehan Afriansyah. Halo.
1: Halo, Hafiz. Benar sekali, dengan Bribda Emrehan Afriansyah.
0: Luar biasa. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, untuk kabar luar biasa, sehat
0: luar biasa. Sekali. Enggak kehujanan tadi kan?
1: Iya, sedikit lah.
0: Sedikit kehujanan.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, teman Pro 2, mungkin kita sedikit kulik nih ya. Bribda Emrehan Afriansyah ini adalah juara 2 kejuaraan taekwondo tingkat nasional, benar ya?
1: Benar.
0: Kemudian Piala Bela Negara Kementerian RI Pertahanan 2025 di Sumsel.
1: Di Sumatera Selatan.
0: Dan juara 1 Kickstring Wali Kota Championship 2026. Keren banget ini. Nah, ini kan kita lihat dipakai pakaian polisi nih. Saya takut ditembak nih, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke, ini mulai bergabung di kepolisian nih, Bribda ini lulusan apa nih? Jadi.
1: Ya, alhamdulillah kebetulan saya bergabung di kepolisian ini 2023, Bang Apis.
0: 2023.
1: 2023. Alhamdulillah saya masuk jalur prestasi, Bang.
0: Prestasi, wah, luar biasa.
1: Siap.
0: Di usia berapa waktu itu?
1: Waktu itu saya mendaftar masih pas-pasan, Bang. Waktu itu termasuk paling muda, kurang lebih umur 19 tahun, Bang. Kurang lebih
0: 19. Berarti sekarang baru 22 dong ya?
1: Ya, sekitaran segitu, Bang. 22.
0: Kok tuaan saya? kok saya merasa udah tua gitu ya?
1: Siap.
0: Oke. Dan juga nih, aku pengen tahu deh nih, masa kecil seorang Rehan itu gimana sih sampai bisa tertarik di sama bela diri itu, gimana ceritanya sih?
1: Waduh, kalau untuk cerita masa kecil itu, Bang, jujur saya punya abang kandung, Bang, ya. Abang kandung saya kebetulan dia juga seorang atlet.
0: Oke.
1: Seorang atlet silat. Jadi waktu saya SMP, dia kembali ke rumah itu mau medali, Bang.
0: Mau medali,
1: nah,
0: oke.
1: Di situ saya pertama kali tertarik sama bela diri. Jadi saya tanya, "Abang ikut kejuaraan apa?" Saya bilang, "Saya ikut kejuaraan silat."
0: Nah, silat,
1: di situ
0: okay.
1: Motivasi saya untuk mencari tahu tentang dunia bela diri itu lebih kuat, Bang.
0: Lebih kuat, oke. Okay.
1: Lebih kuat. Jadi kebetulan saya masuklah cari-cari di mana bidang saya yang lebih cocok. Ya, alhamdulillah saya menemukan jati diri saya itu di dunia taekwondo, Bang.
0: Di taekwondo. Waktu itu abang kan silat gak sempat nyoba atau gimana? Sempat nyoba silat?
1: Enggak sempat nyoba. Karena apa? Karena dia udah berprestasi di bidang silat.
0: Oke.
1: Okay. Saya ingin dia ibaratnya, Bang.
0: Oh iya iya iya.
1: Tapi di bidang
0: tapi
1: yang lain.
0: Di jalur yang lain ya. Jalur yang lain. Oke. Okay. Kenapa tertariknya? Kan ada karate ya kan? Ada banyak ya kalau bela diri sini. Kenapa tertariknya taekwondo?
1: Ya karena saya melihat taekwondo itu unik aja, Bang, dari segi kakinya, Bang.
0: Ya.
1: Dari segi dia punya tendang yang berparian.
0: Power, ya, nah. Oke. Kira ini nih karena nonton film bela diri dulu, nonton Jackie Chan.
1: Enggak.
0: Karena kebanyakan orang saya ketemu teman-teman itu, kenapa ini? Gara-gara nonton Jackie Chan dulu.
1: Iya, enggak.
0: Kalau saya dulu tuh ini nonton ini apa? Kung Fu Panda.
1: Oh,
0: gak expect banget kan? Kung Fu Panda, tapi setelah itu sempat Tapi cuma sekali sempat ikut taekwondo tapi cuma dua kali sekali pertemuan kayak.
1: Oh, sekali pertemuan.
0: Iya, abis itu bubar. Enggak capek langsung kan? Kayaknya enggak passion saya dari apa? Di bela diri ini.
1: Siap.
0: Terus kenapa akhirnya terus kan dari bela diri nih, kenapa enggak jadi ini aja, enggak jadi pelatih nih?
1: Enggak jadi pelatih.
0: Iya.
1: Dan alhamdulillah juga dari saya SMP juga saya memang cita-cita menjadi abdi negara, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Mungkin dengan saya bisa menekunkan prestasi saya. Dan alhamdulillah juga akhirnya juga saya dapat kerjaan dari bela diri juga.
0: Dari
1: Bang.
0: Bela diri juga.
1: Betul, jalur prestasi.
0: Jalur prestasi
1: rekrutmen proaktif pada saat itu, Bang.
0: Luar biasa ini. Ada pernah bosan enggak sih latihan apa? Taekwondo ini? Ada kayak capek atau apa gitu?
1: Kalau untuk bosan sih tentu ada, Bang.
0: Pasti ya.
1: Pasti ada.
0: Manusiawi ya.
1: Manusiawi. Siap-siap manusiawi.
0: Terus gimana tuh cara biar nggak bosan tuh?
1: Ya kalau untuk nggak bosan ya kita konsisten aja, Bang. Konsisten dengan tujuan, konsisten dengan target yang mau kita capai itu aja sih, Bang.
0: Oke, ini selain dari yang tadi Hafiz sebutin nih, kira-kira pernah ngeraih apa lagi sih?
1: Ah, gini. Kalau untuk ngeraih, saya kebetulan kemarin alhamdulillah saya berhasil meraih kemenangan di bidang kick striking, Bang.
0: Kick striking?
1: Kick striking.
0: Yang terbaru tuh?
1: Yang terbaru, Bang. Jadi kick striking ini diadakan di kantor wali kota Jambi.
0: Oke.
1: Dan itu debut pertama saya main di dunia kick striking, Bang. Beda tentunya sama taekwondo gitu, beda.
0: Bedanya gimana tuh?
1: Beda, karena kick striking ini yang diadakan oleh panitia itu ada pukul tendangnya, Bang. Jadi sejenis lebih ke kickboxing, dia masuk juga.
0: Kayak apa sih yang tinju bebas apa? UFC ya?
1: UFC, dia bisa arahnya lebih arah ke sana, Bang. Lebih arah ke tinju pro dia gitu, Bang.
0: Kesulitannya gimana pada saat ini?
1: Aduh, kalau untuk kesulitan berarti menyesuaikan aja, Bang.
0: Menyesuaikan
1: ya. Dari basic saya taekwondo. Dan saya coba hal baru lagi, Bang, di kick striking. Alhamdulillah debut pertama kali saya terjun di dunia kick striking. Ya. Alhamdulillah saya berhasil meraih kemenangan medali emas. Tanggal 6 Juni kemarin, Bang, kebetulan.
0: Luar biasa.
1: Siap.
0: Baru 2 mingguan yang lalu nih ya?
1: Iya, benar sekali, Bang. Baru 2 mingguan yang lalu.
0: Keren. Oke, ngobrol doang. Nanti kita bakal balik lagi nih buat ngobrol sama Bribda. Dan kita bakal kulik nih gimana ceritanya bisa... masuk nih ya, masuk Polri jadi Bribda ini dari jalur prestasi tadi dan juga
1: sekali.
0: Perjalanannya di dunia bela diri ini gimana nih.
1: Siap.
0: Kita bakal balik kita sama Pro 2. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sudah siap, Ran.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

0: Masih bareng Hafiz di Sore Ceria Belajar Sumba. Dan sore juga buat teman-teman di Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Jambi tentunya di 90,9 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat di 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng Bribda M. Rehan Afriansyah nih. Oke, aku pengen tahu gini deh. Kenapa seorang Rehan ini pengen menjadi abdi negara tuh?
1: Jujur emang untuk kalau abdi negara emang cita-cita dari kecil ya bang ya.
0: Okay.
1: Jadi cita-cita kita dari kecil itu motivasi udah melihat abdi negara ini wah memang luar biasa sekali bang. Jadi dari SMP itu udah fokus cita-cita emang ke abdi negara bang gitu bang.
0: Memang ini ya fokus ke situ gitu, nggak ada kepikiran lain, nggak ada gitu
1: ya, nggak ada bang, benar.
0: Andai kata waktu itu nggak jadi tuh seorang Rehan hari ini jadi apa sih?
1: Ya mungkin kalau seandainya memang bukan rezeki saya di abdi negara, mungkin saat ini saya udah menjadi nekunin di bidang saya bang, yang pertama ya bidang taekwondo aja
0: bidang,
1: sih bang.
0: Taekwondo tadi.
1: Ya mungkin jadi pelatih ya kan. Jadi sabo mungkin kan gitu.
0: Persiapan apa aja sih yang kamu lakuin nih waktu dari SMP berarti kan? Persiapannya. Ya, apa aja tuh persiapan-persiapannya tuh?
1: Kalau untuk dari SMP saya memang benar-benar nekunin di bela diri bang. Sambilan kan. Saya sambilan belajar. Sambilan fokus ke bidang prestasi-prestasi yang harus saya raih ke depannya bang. Karena emang target saya dari sekolah emang untuk daftar di jalur prestasi tentunya bang.
0: Siap. Terus kan ada ini ya, ada tes fisik segala macam tuh, gimana tuh persiapan kamu tuh?
1: Kalau untuk persiapan luar biasa kita bang. Untuk persiapan tentunya kalau persiapan saya fokusnya benar-benar persiapan untuk tes itu dari kelas 2 SMA. Dari kelas 2 SMA saya udah benar-benar fokus untuk persiapan untuk mendaftar polisi bang ya. Itu saya lari pagi, lari siang bahkan bang.
0: Lari malam gak?
1: Enggak. Lari sore kita.
0: Sore, berarti pagi, pagi, siang, sore.
1: Sore.
0: Berarti sehari dapat berapa kilo tuh?
1: Kalau untuk lari kita buat program sendiri sih bang.
0: Gimana tuh?
1: Buat program itu sendiri, misalkan pagi kita ada endurance, misalkan siang ada kita interval, sore kita ada long run ya. Tentunya untuk menjaga fisik ya, kita juga perlu istirahat dan pola makan yang cukup.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sayur makan kan?
1: Iya benar.
0: Siapa tahu nggak ada polisi nggak makan sayur gitu kan?
1: Oh, enggak, kita makan sayur
0: nah,
1: bang.
0: Apa? Gimana tuh cara kamu di masa sekolah itu ya, tentunya kan fokus belajar tapi juga kebela diri terus juga persiapan tes polisi, itu cara kamu menyeimbangkan waktunya gimana sih?
1: Karena kita ke depan kita sudah punya tujuan bang ya, jadi kita harus bisa memanage waktu sih bang. Kalau menurut saya jadi dari pagi kita disiplin untuk sekolah, siang kita atur dengan jam 3 kita diatur dengan latihan bela diri, sambilan kita dengan bela diri kan itu ada lari juga bang.
0: Ya,
1: sambilan jam 9 berfokus, sambil sekolah sambil berprestasi lah bang tentunya
0: ya,
1: gitu kan.
0: Dari kalau pagi jam berapa kan pagi sekolah tuh, jam berapa latihan?
1: Kalau kita habis sholat subuh udah mulai latihan bang.
0: Langsung start ya, sampai jam berapa?
1: Kebetulan jam setengah tujuh, jam tujuh udah persiapan sekolah sih.
0: Udah, ya dulu jam tujuh kan udah masuk ya.
1: Udah masuk.
0: Iya benar. Terus setelah itu akhirnya mendaftar di kelas tiga.
1: Ya, dan alhamdulillah waktu itu kan ada penerimaan rekrutmen proaktif, yaitu yang disingkat sama Rekpro bang. Jalur Rekpro ini ditentukan untuk atlet-atlet yang berprestasi.
0: Atlet apa aja?
1: Untuk atlet kita ada di karate, taekwondo, di tarung derajat, di wushu, dan juga lebih menariknya lagi kita ada di hafiz Quran juga ada.
0: Oke.
1: Jadi Polda Jambi pada 2023 memang membuka jalur itu untuk
0: jalur prestasi tadi ya.
1: Untuk pemuda-pemudi yang berprestasi di bidang.
0: Okay. Akhirnya tes lah kamu ke situ.
1: Tes, saya tes itu bang, waktu itu masih duduk di kelas 3 SMA bang.
0: Jadi kamu tuh lulus sudah ada ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah ada kepastian.
1: Iya, jadi waktu itu saya tes 2023, itu saya duduk di kelas 3 SMA semester 1. Nah, jadi waktu itu saya ditawar sama pelatih ini ada
0: pembukaan.
1: Penerimaan ini katanya kan jalur rekrut. Tes aja mana tahu ini rezeki kamu.
0: Yeah.
1: Wah, itu semakin semangat itu, Bang. Pasti. Semakin membara kita karena kita harus percaya diri aja dulu kan, Bang.
0: Awalnya dulu berarti enggak ada dari jalur rekrut tadi ya.
1: Kalau dari jalur rekpro ini sepertinya udah ada, sebelum-sebelumnya juga udah ada, kakak letting saya juga udah ada, Bang.
0: Kalau awalnya kamu niatnya dari jalur mana dulu?
1: Kalau memang target saya sih memang di jalur prestasi.
0: Jalur prestasi tadi.
1: Karena saya dari kecil udah di bidang dunia prestasi.
0: Prestasi kan, tadi bang. Ya, Kirain ada mau coba apa? Akpolnya gitu kan?
1: Oh iya enggak sih.
0: Enggak. Akhirnya luluslah kamu di
1: 2023.
0: Di 2023 ini gimana rasanya itu?
1: Waduh, luar biasa sih bang.
0: Luar biasa,
1: sangat senang, sangat ya kita campur lah bang. Sedih, senang, luar biasa.
0: Ya.
1: Bangga sekali lah dengan apa yang udah kita raih berkat doa orang tua juga
0: tentunya,
1: bang. Ya.
0: Betul. Restu tuh penting banget tuh.
1: Restu orang tua.
0: Betul.
1: Benar sekali bang.
0: Nah, kalau apa? Pada saat itu di 2023 kamu tes itu ada, ingat gak masih ada berapa ratus ribu orang pasti ya yang ikut tes pada saat itu ya dari jalur apa?
1: Rekpro.
0: Iya, rekpro ini.
1: Rekpro aja bang ya.
0: Ya.
1: Kalau untuk jalur rekpro kita memang keterbatasan kota. Keterbatasan kota karena kita tes itu udah beda sama ini bang. Udah beda sama umum bang.
0: Oke.
1: Jadi memang fokus pada itu bulan-bulan 10 itu 2023 itu memang fokus ke jalur ini.
0: Barter rekpro ini lebih ini ya, lebih cepat ya pembukaannya.
1: Iya benar sekali.
0: Oh,
1: pada saat zaman saya lebih cepat. Nggak tahu sekarang kan?
0: Iya iya iya.
1: Lebih cepat.
0: Oke, terus gimana lagi itu? Setelah itu?
1: Setelah itu kita persiapan kan, bang?
0: Iya.
1: Tentu diiringin dengan doa ya, langsung
0: gas gitu ya.
1: Gas aja, bang.
0: Persiapannya apa aja sih kamu pada saat di kelas 3 itu untuk akhirnya bisa lulus di jalur rekpro ini nih?
1: Tentunya kesehatan bang ya. Kesehatan, fisik dijaga dengan istirahat yang cukup.
0: Oke.
1: Pola makan, tentunya kita jaga semua lah bang.
0: Jaga semua.
1: Benar sekali bang.
0: Berarti itu, berarti lulus SMA tahun berarti 2024 berarti?
1: Jatuhnya 2023 juga sih
0: 23 lulus ya. Bingung kan 2023 semester 1 berarti semester ini ya. Berarti angkatan Covid ya.
1: Iya benar.
0: Angkatan Covid ya berarti ya.
1: Angkatan Covid.
0: Nah, begitu diumumkan lulusnya tuh dalam jarak berapa waktu tuh?
1: Waduh, kita dari per bulan sih, Bang.
0: Berapa lama prosesnya
1: tentunya kemarin? Tentunya 2023 itu adalah pantohir itu udah, Bang.
0: Ya,
1: udah tahapan pantohir. Kalau tahapan tes itu udah dari bulan 2022 akhir udah bang.
0: Udah ini ya.
1: Udah daftar. Saya cerita itu 2023 itu pantohirnya.
0: Oke, berarti kamu tuh udah daftar 2022 berarti masih dari ini ya? Masih dari kelas 2 dong berarti ya?
1: Enggak, kelas 3 udah bang.
0: Udah kelas 3.
1: Ya,
0: oh, oke. Ya. Terus gimana tuh proses perjalanan panjang gitu?
1: Aduh, kalau untuk perjalanan kita bang persiapan tentu kita saya diiringin sama pertandingan juga sih bang.
0: Diselingin berarti ya?
1: Diseling bang, benar sekali.
0: Itu kan apa ngatur waktunya kan harus luar biasa. Ya kan aku, kalau aku jadi kamu udah pasti bingung tuh. Ya mau persiapan ini, terus juga tau ada kejuaraan yang harus diikuti ya kan.
1: Diikutin.
0: Itu gimana cara kamu ngatur dalam tanda kutip kesehatan kamu gitu?
1: Jadi waktu itu saya tahu ada penerimaan, akan ada penerimaan rekpro bang. Jadi saya stop dulu di kejuaraan-kejuaraan ke depan, saya stop dulu. Jadi saya fokus mempersiapkan fisik saya tentunya, kesehatan saya, akademik saya belajar lebih mantap lagi bang, tentunya itu bang.
0: Tuh pasti.
1: Tentu. Jadi di sela-selasnya saya harus ada menentukan pilihan saya lah bang, mau fokus kemana gitu.
0: Oke. Dan sebagai catatan nih teman pro 2, Rehan Apriansa ini lulus di percobaan pertama nih ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lulus di percobaan pertama dari jalur Rekpro tadi.
1: Rekpro bang, benar sekali.
0: Nah ini aku lihat di sini adanya juara 2 kejuaraan taekwondo tingkat nasional, itu kapan itu?
1: Itu di 2025 kemarin bang.
0: Kebetulan baru. Oh berarti sudah ini
1: udah
0: ya?
1: Udah bergabung di kepolisian bang.
0: Oke, gimana tuh? Di mana waktu itu?
1: Waktu itu diadain di Sumatera Selatan bang.
0: Di Sumsel, oke. Okay.
1: Di Sumsel waktu itu saya dengan saya berdinas di satuan saya bang, saya sempatkan berlatih, terus berlatih, saya coba minta dispensasi dari pimpinan untuk ngikutin.
0: Dapat lah ya.
1: Alhamdulillahnya dapat bang.
0: Berapa lama persiapan tuh?
1: Persiapan itu saya kurang lebih sekitar 3-4 bulan bang.
0: 3-4 bulan, itu 2025 kemarin?
1: Ya, 2025 kemarin.
0: Ada berapa? Berarti hampir seluruh Indonesia dong ikut kolam nasional kan?
1: Hampir seluruh.
0: Berapa peserta kemarin itu enggak?
1: Kalau kami kan ini di dunia bela diri ini ada berat badan bang ya.
0: Oh, benar-benar, betul. Berarti kamu ikut di kelas berapa tuh?
1: Waktu itu saya main di kelas 73 bang.
0: 73 kilo, ya, dia ada ini gak? 73 sampai sekian-sekian gak sih?
1: Ya ada, waktu itu 73 sampai 78 bang, waktu itu.
0: Oh kalau bela diri tuh ini ya, per 5 gitu ya?
1: Ah,
0: baru tahu per 5 kilo ya, oke. Terus gimana tuh pada saat itu?
1: Pada saat itu kita mempersiapkan diri karena udah lama gak ini bang ya.
0: Udah lama gak latihan,
1: udah agak kaku badannya. Agak kaku, benar sekali. Jadi percaya diri aja kan bang, dengan musuh-musuh kita. Kebetulan di berat itu dengan mayoritas orang yang di luar provinsi kita itu kan tinggi badannya melebihi ini kan bang.
0: Oh berarti kalau tinggi gak ini ya? Enggak begitu ngaruh ya?
1: Ya enggak begitu ngaruh.
0: Oke, terus kesulitan apa tuh yang kamu hadapi setelah kan udah lama enggak latihan tuh? Udah lama enggak latihan, tiba-tiba ikut kejuaraan langsung nasional. Ada kesulitan apa yang kamu hadapin saat itu?
1: Kalau untuk kesulitan ya tentu dari adaptasi napas aja, balikin napas fisik balik aja sih bang.
0: Tapi memang udah pada dasarnya ini ya.
1: Ya masih ada lah.
0: Masih ada lah ya gitu ya. Terus juga sempat ikut nih Piala Bela Negara Kementerian RI Pertahanan 2020. Sama juga di Sumsel ini.
1: Sama juga bang.
0: Berarti, tapi beda ini ya.
1: Beda dong.
0: Itu waktunya. Gimana tuh? Berarti jaraknya berapa lama tuh dari situ? Setahun lebih tuh?
1: Kurang lebih setahun.
0: Satu
1: juga
0: tahunan.
1: Setahun juga saya mengikutin itu di ada pimpinan saya kan, karena saya udah ini ikut lagi nih,
0: ikut lagi
1: ya. Oke, udah siap aja saya kan.
0: Oke, luar biasa. Terus gimana tuh perjalanan di Piala Bela Negara ini?
1: Di perjalanan Bela Negara alhamdulillahnya persiapan yang khusus bang, karena di situ yang ngadain Kementerian Republik Indonesia. Tentunya kita ingin membawa nama baik institusi kita tentunya.
0: Betul,
1: bang ya,
0: betul.
1: Nah, nama baik institusi kita di tingkat nasional, dan alhamdulillah saya dapat meraih perak lagi bang. Dan medali itu itu didapat reward juga kita sama pimpinan juga.
0: Dapat juga, luar biasa. Secinta apa sih sama bela diri ini?
1: Kalau untuk bela diri sangat cinta lah bang.
0: Secinta apa tuh?
1: Sangat cinta lah bang.
0: Pokoknya cinta. Ini ya apa? Bagian dari hidup lah ya.
1: Bagian
0: luar
1: dari
0: ya, hidup. Karena kan bisa, maksudnya bisa masuk institusi juga dari sana. Iya luar
1: saya
0: biasa.
1: Masuk SMA juga dari sana.
0: Oh dari gitu. Masuk SMA dari jalur prestasi juga.
1: Prestasi.
0: Luar biasa. Nih. Kemudian nih ada juara satu. Tadi sempat kita bahas juara satu kick streaking wali kota championship itu Jambi ya?
1: Jambi.
0: Juara satu.
1: Alhamdulillah juara ya, satu bang. Benar.
0: Harusnya ya nasional aja. Perak kan? Masa di sini?
1: Enggak bang. Ini sedikit saya jelasin bang.
0: Boleh coba.
1: Kick striking ini kebetulan bukan di bela diri taekwondo bang. Mohon izin bang, saya jelasin.
0: Okay.
1: Nah, jadi kick striking ini adalah olahraga yang lebih ke arah kickboxing. Karena kickboxing, dia ada pukul dan tendangnya bang.
0: Campur lah ya.
1: Campur. Okay. Karena kalau taekwondo kan kita fokus ke kaki bang ya.
0: Betul. Kalau ya taekwondo kaki, karate tangan ya.
1: Tangan.
0: Kalau ini berarti memadukan
1: keduanya bang. Okay. Nah di sisi lain ini adalah debut pertama kali saya Di kick striking, Bang.
0: Berarti juga secara apa? Arena juga beda dong ya?
1: Beda, Bang. Karena dia pakai ring kan?
0: Iya. Oh, iya.
1: Kalau taekwondo kan hanya pakai matras.
0: Betul. Taekwondo karate cuma matras. Berarti dia benar-benar kayak ring tinju gitu ya.
1: Ring tinju benar-benar.
0: Oh. Ada kesulitan enggak menghadapi itu? Tiba-tiba kan dari biasa cuman fokus kaki nih, tiba-tiba harus tangan, kaki tuh balance tuh apa tuh yang kamu
1: ada? Waduh, sangat-sangat menyesuaikan sekali, Bang.
0: Sangat menyesuaikan.
1: Gimana tuh? Karena persiapan saya jujur, Bang, kami persiapan bulan 3 kemarin, itu berat saya ada di 108 kilo, Bang.
0: Oke. Okay. 108. Dari jarak setahun loh itu. Dari ikhlas 73 kan?
1: Iya.
0: Berarti naik hampir 30 dong.
1: Oh iya, kurang 30 lebih
0: kilo.
1: Karena enggak latihan itu, Bang.
0: Oh iya,
1: nah,
0: iya.
1: Jadi karena saya mau coba hal yang baru, yang lebih memungkinkan kedepannya saya fokuskan di bidang itu kan, Bang. Jadi saya beranikan diri dari bulan 3 itu berat saya di 108. Bulan 6 bertanding itu saya nimbang udah di 85 lagi, Bang.
0: Itu luar biasa. Itu diet, itu kamu dietnya gimana tuh?
1: Waduh, kita diet alhamdulillah kita didukung juga sama ada tim juga, Bang.
0: Ada program lah ya.
1: Ada program. Ya. Kita ada tim juga, tim ada juga. Camp juga.
0: Okay.
1: Kebetulan camp kita di Evo Fight Camp di Mayang kan, Bang? Kebetulan. Nah, di luar camp kita ada juga tim Magic Boy kan.
0: Oke.
1: Okay. Itu makanya jadi waktu menyesuaikan itu dari lebih menyesuaikannya di pukulan sih, Bang.
0: Menyesuaikan di pukulannya karena kan ya betul tangan sama kaki tuh di situ harus balance ya.
1: Harus balance sekali.
0: Penilaiannya gimana tuh?
1: Untuk penilaian kalau kita pukulan kan, Bang, pukul strike, hook,
0: strike,
1: semua kita balance kan sama tendangan.
0: Okay.
1: Nama-nama tendangan juga kan beda-beda.
0: Beda, pasti beda kan.
1: Taekwondo kan.
0: Iya, pasti beda tuh.
1: Pasti beda.
0: Oke, itu penyesuaiannya lumayan lah ya.
1: Penyesuaian lumayan dan alhamdulillah saya juga dilatih sama coach-coach saya kan, Bang.
0: Coachnya juga pasti beda dong ya.
1: Udah beda.
0: Pasti beda.
1: Ada Coach Rio di situ, ada Coach Gusti, Bang Bado di situ kan. Kita karena mereka lebih ngefokuskan saya itu ke tangan, Bang.
0: Ke tangan. Karena kalau kaki udah pasti nguasain lah ya.
1: Pasti nguasain di basicnya.
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka lebih fokuskan ya ibaratnya disiksa lah kita sama mereka.
0: Pasti bela diri, latihan bela diri pasti lumayan menyiksa sih.
1: Iya, betul betul.
0: Terus itu kemarin berapa lama tuh? Dari persiapan sampai ke kejuaraan gitu.
1: Dari persiapan sampai kejuaraan itu kurang lebih 3 bulan juga, Bang.
0: 3 bulan. 3 bulanan ya.
1: Sama nurunin berat badan juga kan, Bang.
0: Oke. Okay. Berarti ini baru banget ya kickstring ini ya?
1: Alhamdulillah baru.
0: Bulan berapa?
1: Bulan ini, Bang.
0: Bulan Juni ini
1: tanggal
0: ya.
1: Tanggal 6 kemarin. Yang diadain oleh Bapak kita Wali Kota Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Alhamdulillah itu adalah ajang pertama saya.
0: Ajang pertama nih ya.
1: Ajang pertama di kickstring, Bang.
0: Di mana kemarin tempatnya?
1: Di lapangan Wali Kota kita, Bang.
0: Oh, di lapangan Wali Kota.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, Tomo Prodo FM masih bareng Hafiz di sore hari ini di 16.50 Tomo Prodo di Prodo FM Jambi di 90.9 FM, Prodo RRI Bengkulu 105.1 FM, Prodo RRI Bandar Lampung 92.5 FM, Prodo RRI Sungai Liat 105.5 FM, dan Prodo RRI Palembang di 91.6 FM. Dan kita masih bareng Bribda Rehan Afriansyah. Nah, aku Hafiz pengen tanya nih. Menurut Rehan ya, menurut Rehan ini kan kadang kita lihat banyak ya anak-anak yang dia punya kemampuan dalam tanda kutip bela diri lebih gitu ya, dia bisa bela diri segala macam, tapi di luar itu dia kayak apa ya, memanfaatkan kemampuan dia itu pada jalur yang salah lah gitu. Yeah, kan. Yeah, yeah. Banyak yang ditemuin gitu kan.
1: Iya, yeah, banyak sekali.
0: Banyak, nah, tanggapan seorang Brip Darehan gimana sih kalau ngelihat hal seperti itu?
1: Kalau tanggapan saya sih Bang, mungkin mereka melampiaskannya itu kan dengan cara yang berbeda Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kita gak tahu apa alasannya kan Bang, apakah mereka gak bisa mengikuti pertandingan di luar, apakah mereka gak bisa mendaftar pertandingan, kendala dengan biaya, jadi mereka terpacu-pacu
0: gitu ya,
1: mengeluarkan kan yang dilatihnya itu
0: ke orang lain. Padahal itu jatuhnya apa? Itu tempat yang salah dong.
1: Tempat yang salah sekali ya, betul.
0: Itu solusinya gimana sih? Kalau dari seorang Rehan yang udah lama berada di dunia bela diri tuh ngelihat hal itu, harus di seperti apakan sih mereka ini?
1: Kalau untuk menurut pandangan saya sih, ya kita berikan mereka ibaratnya jembatan lah untuk menyalurkan prestasinya di bidang dianya gitu kan. Apakah dengan diadakannya seperti kemarin memang kick striking wali kota championship mendadak Pol 6 itu kan, nah itu diadakan. Jadi mereka lebih bisa berprestasi betul lagi Bang. Tentunya kita di Jambi ini kan banyak bibit-bibit ini Bang.
0: Banyak sekali bibit-bibit. Kalau untuk kalau bagi seorang Rehan ini, seberapa penting sih kita punya kemampuan bela diri ini?
1: Kalau untuk saya pribadi dan kedepannya ya sangat penting sih Bang. Untuk yang pertama bisa berprestasi, pengalaman, jam terbang, ya kan? Nah, tentunya bisa menjaga diri sendiri. Tentu itu
0: dulu. Itu yang paling utama.
1: Iya, benar.
0: Paling utama ya.
1: Yang paling utama
0: banget ya, menjaga diri ya kita. Bertama. Karena kita kan nggak tahu yang bakal kita hadapin
1: apa. Kedepannya ya, apa?
0: Apalagi kalau kita dalam posisi keadaan sendiri, jadi kita nggak tahu ya. Kejahatan mengintai di mana-mana.
1: Kejahatan kita nggak tahu kapan dia datangnya.
0: Betul. Ya, apa sih kalau kita bilang tuh hari sial nggak ada di kalender?
1: Benar sekali.
0: Iya benar.
1: Sangat benar.
0: Nah, mungkin boleh nih aku pengen minta tips nih buat teman-teman Prodo semua yang dengerin nih di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat dan Palembang nih ya. Dari seorang Rehan tips nih untuk bisa membagi waktunya tuh gimana dan menjaga fokusnya pada saat sekolah, dan juga mungkin pesen deh buat teman-teman yang mau coba nanti mungkin dalam tanda kutip pengen mencoba juga pengen masuk polisi, akpol atau apapun itu, jadi abdi negara melalui jalur rekrutnya tadi nih.
1: Oke. Tentunya kalau dari saya sih Bang, untuk menentukan arah itu harus ada tujuan Bang. Harus ada tujuan. Harus konsisten juga kan. Betul. Bang, jadi kita targetkan dulu diri kita ini pengen apa sih, kan gitu. Setelah kita mempunyai tujuan, kita konsisten aja di bidang itu aja gitu Bang. Misalkan dia ingin mendaftar di abdi negara, fokus aja, cari apa aja sih yang harus dipersiapkan di abdi negara, disiapin aja gitu. Yang jelas konsisten, latihan, berdoa, rezeki nggak akan kemana sih Bang.
0: Rezeki nggak akan kemana ya.
1: Nggak akan kemana.
0: Pasti.
1: Gitu.
0: Pasti. Kalau udah, maksudnya apa yang menjadi milik kita lah ya.
1: Apa yang jadi milik kita.
0: Apa yang jadi takdir kita tuh nggak akan
1: tertukar.
0: Betul. Sudah sekali. Tertakar ya.
1: Sudah sangat tertakar.
0: Ya, mungkin tertukar ya.
1: Iya.
0: Nah, closing statement nih dari Rehan buat teman-teman di luar sana yang mau coba atau mungkin sudah pernah coba tapi gagal gitu ya. pesan dari seorang Rian yang sudah akhirnya ada di sini gitu loh, yang ada di, yang sudah sebagai karena kan gak sembarang orang bisa pakai seragam ini kan.
1: Siap, siap.
0: Butuh betul, perjuangan siap. Yang luar biasa nih, pengorbanan yang besar, banyak yang mungkin waktu yang tersita kali ya.
1: Sangat benar sekali. Iya
0: kan? Tuh.
1: Sangat benar sekali. Kalau menurut saya tetap usaha terus bang, tetap usaha, berdoa hingga apa yang kalian targetkan itu
0: tercapai.
1: Itu aja sih menurut saya bang. Konsisten ya, itu sangat penting bang.
0: Konsisten ya, ya, karena kan kebanyakan kita sekarang nih dalam tanda kutip konsistennya kurang kan?
1: Kurang.
0: Iya.
1: Kita konsisten dengan apa yang kita pilih. Kalau memang itu takdir kita, percaya dan tidak percaya itu akan dapat di tangan kita.
0: Itu aja. Pesan yang luar biasa nih ya teman Radio FM dari Bribda M. Rehan Afriansa nih, yang juga seorang abdi negara dan juga dulunya adalah dan sampai hari ini masih ya tentunya ya.
1: Alhamdulillah untuk sekarang dan seterusnya saya masih di dunia bela diri. Kedepannya mungkin maupun ada event di dalam maupun di luar provinsi, bahkan kejuaraan dunia, insya Allah kita akan rebut semua bang.
0: Amin. Kita kamu ada cita-cita tersendiri gak? Kamu di bela diri tuh pengen bikin apa gitu?
1: Kalau untuk saat ini bang, kalau untuk saya saat ini, saya di bela diri ingin fokuskan prestasi saya juga bang. Ingin bawa tentunya nama baik keluarga, nama baik institusi, nama baik tim. Mau rebut di ajang nasional bahkan internasional.
0: Oke, luar biasa.
1: Itu target saya
0: target
1: sih bang.
0: Target. Nah, target ini dalam waktu dekat ada bakal ikut kejuaraan lagi gak nih?
1: Ada bang.
0: Apa tuh?
1: Dalam waktu dekat kita akan ada kejuaraan kick striking juga.
0: Kick striking lagi.
1: Di luar provinsi, insya Allah.
0: Oh, ini tingkat provinsi?
1: Enggak, di luar.
0: Di luar.
1: Bang. Di luar. Berarti di Jakarta tingkat nasional.
0: Nasional, insya Allah. Ya. Kita. Dari Jambi berapa orang?
1: Itu kurang lebih kita ada main di beberapa kelas yang harus kita persiapin sih bang.
0: Ya. Berarti ada kelas-kelas ini ya?
1: Ada kelas-kelasnya.
0: Oke. Ya, kita doakan semoga Bribda Rehan Afriansa bisa kembali membawa, tentunya membawa prestasi dan mengharumkan.
1: Amin.
0: Mengharumkan nama Jambi ya, tentunya.
1: Itu adalah impian saya sih bang sebenarnya, supaya anak-anak Jambi yang fokus di bidang bela diri maupun bidang apa yang mereka tekuni, ada jembatan mereka untuk berprestasi, untuk bersaing di nasional lah pak.
0: Amin.
1: Itu sih.
0: Oke, terima kasih Bribda M. Rehan Afriansa nih udah mampir sore hari ini ke Pro 2 RRI Jambi, dan terima kasih juga buat teman-teman di Pro 2 RRI Bengkulu di 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang di 91,6 FM yang udah dengerin kita sore hari ini. Tentunya bareng Bribda M. Rehan Afriansa, kita tunggu cerita-cerita unik berikutnya.
1: Siap, pasti.
0: Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di edisi Belajar Sumba sore ceria berikutnya. Aku Hafiz dari Pro 2 pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria edisi spesial yang disiarkan dari Produ FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Sore

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.

Oke, Tomam Pradua, satu informasi sore hari ini Tomam Pradua, film animasi Toy Story 5 nih mencatat awal yang sangat kuat ya di box office Amerika Utara nih. Film terbaru Disney dan juga Pixar ini nih meraih pendapatan sebesar 17,5 juta US dollar atau setara dengan 311,9 miliar dari penayangan pratinjau atau preview ya. Nah, dilansir dari laman Variety ini, pendapatan tersebut menjadikan film preview terbaik sepanjang 2026. Dan capaian itu melampaui film Michael yang sebelumnya membukukan 12,6 juta US dollar atau 224,6 miliar. Itu dari penayangan awal nih. Dan Toy Story 5 juga mencatat performa preview terbaik kedua dalam sejarah Pixar, di mana film ini diperkirakan meraih pendapatan sampai 150 juta US dollar atau 2,6 triliun pada akhir pekan pembukaannya nih. Maka sejumlah analis memperkirakan angka tersebut dapat meningkat hingga kisaran 175 juta US dollar atau setara dengan 3,1 triliun berkat ulasan positif dari para kritikus. Jika proyek tersebut tercapai, Toy Story 5 akan mencatat debut terbesar dalam sejarah waralaba Toy Story. Nah, rekor sebelum itu dipegang sama Toy Story 4 ya, yang membuka penayangannya dengan pendapatan 120 juta US dollar atau setara dengan 2,1 triliun. Dan film ini Tomam Pradua juga berpeluang nih menjadi pembukaan terbesar di 2026 yang pada saat ini masih ditempati di Super Mario Galaxy Movie. Dan untuk di pasar internasional, Toy Story 5 diproyeksikan mengumpulkan sekitar 135 juta US dollar atau 2,4 triliun. Nah, dengan demikian nih total pendapatan global pada akhir pekan pembukaannya diperkirakan melampaui 275 juta US dollar atau 4,9 triliun teman berdua. Dan Toy Story sendiri memang diproduksi dengan anggaran sekitar 250 juta US dollar atau sekitar 4,4 triliun dan belum termasuk biaya pemasaran. Memang meskipun membutuhkan investasi besar nih, film ini diperkirakan bakal menjadi salah satu proyek paling menguntungkan bagi Disney pada tahun ini nih.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ya, teman Prado FM nih, Amerika Serikat berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia. Dan kemenangan ini mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup ya. Dan hasil 2-0 melawan Australia ini, teman Prado, mereka dapat ya dari gol bunuh diri Cameron Burgess pada menit ke-11 dan juga gol dari Alex Freeman pada menit ke-43. Dan raihan 6 poin ini memastikan tim tuan rumah lolos ke babak 32 besar ya. Dan laga ini berlangsung di Stadion Seattle Sabtu 20 Juni dini hari tadi dan berlangsung sengit sejak awal. Dan kedua tim memburu kemenangan demi menjaga peluang lolos dari fase grup. Dan Amerika sendiri memang mendominasi penguasaan bola sepanjang laga ya, teman Prado. Duet Valerian Balogun dan juga Ricardo Pepi memaksa lini belakang Australia terus bekerja keras menjaga pertahanan mereka, teman Prado. Dan Australia tertinggal 2-0 pun juga berusaha untuk terus mengejar ketertinggalan nih. Pelatih Tony Popovic memasukkan

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Oke, Tomo Prado FM nih, film biopik Michael mencetak sejarah baru di industri perfilman dunia ya, dan karya ini menjadi biopik musik dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa. Dan film ini dibintangi oleh Jafar Jackson nih, meraih pendapatan global sebesar 911,9 juta US dollar, dan angka itu melampaui capaian film Bohemian Rhapsody di box office dunia, Tomang Pro 2. Dan sebelumnya Bohemian Rhapsody memegang rekor biopik musik terlaris secara global, dan film tentang Freddie Mercury itu mengumpulkan sekitar 910,9 juta US dollar dan disutradarai Anthony Fuqua nih. Film biopik Michael juga terus menunjukkan performa kuat ya di berbagai negara, dan film tersebut juga baru memulai penayangannya di pasar perfilman Jepang, Tamang Pro 2. Dan sejumlah pengamat menilai Jepang dapat menambah peraih pendapatan film tersebut. Bahkan film biopik Michael ini berpeluang menembus angka 1,5 miliar US dollar secara global. Dan keberhasilan ini menjadi pencapaian tersendiri ya bagi produser Graham King. Menariknya, ia juga merupakan produser untuk film Bohemian Rhapsody nih. Dan dengan capaian ini ya, Tamang Pro 2, Graham King sendiri memecahkan rekornya sendiri ya. Jadi dia bikin rekor terus dipecahinnya sendiri lagi gitu. Dan rekor sebelumnya ini bertahan sejak kesuksesan Bohemian Rhapsody pada 2018 ya. Dan hingga kini, Tamang Pro 2, untuk di pasar domestik Amerika sendiri, film biopik Michael ini sudah meraup kurang lebih 358,6 juta US dollar. Sementara pasar internasional menyumbang sekitar 553,3 juta US dollar ya. Dan produksi film ini, Tomang Pro 2, sempat mengalami kendala selama proses pengerjaan. Studio dilaporkan mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan syuting ulang ya. Tapi demikian, Tomang Pro 2, Michael tetap mencetak berbagai rekor baru di perfilman dunia ya. Dan film ini juga menjadi rilisan terlaris sepanjang sejarah studio Lionsgate. We'll be right back.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Oke, sama Produ FM, inilah dia perakhiran cuaca dan juga hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi di hari Sabtu 20 Juni 2026 untuk malam hari ini ya. Nah, di malam hari ini sama Produ, secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan berpotensi terjadinya hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun. Dan untuk dini hari, secara umum cuaca bakal diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Sarolangun. Dan untuk peringatan dini cuaca sama Produ FM nih, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Muaro Jambi, Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun. Untuk suhu udara berkisar 19 hingga 27 derajat, kelembapan udara berkisar 82 hingga 98%, dan arah angin bergerak dari tenggara menuju barat daya dengan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Dan untuk perakiran gelombang laut, teman Pradua, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi ini berada dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dan untuk titik panas atau hotspot teman Pradua di tanggal 20 Juni 2026 pukul 00.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 3 titik panas. Di mana di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 2 titik panas dan di Merangin terdapat 1 titik panas. Di Perbarui 20 Juni 2026 pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Ya teman Pradua, itulah dia perakiran cuaca dan juga hotspot di Provinsi Jambi untuk malam hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Kamu bisa mengakses berita selengkapnya di laman www.bmkg.go.id.

0: Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, Kail dan Jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: FM dan udah balik lagi bareng aku Hafiz teman Pro 2 di Music Live Chat nih di Pro 2 FM Jambi dan tentunya di malam hari ini teman Pro 2 gak cuma di Jambi aja nih disiarkan ya tapi juga di RRI Bengkulu di 105,1 FM kemudian ada di RRI Bandar Lampung di 92,5 FM di Jambi tentunya di 90,9 FM Sungai Liat 105,5 FM dan RRI Palembang 91,6 FM nih dan seperti biasa kalau Music Live Chat berarti kita bakal ngobrol nih bareng musisi-musisi ya dan malam hari ini gak sendirian ya aku tentunya sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 6 pria-pria apa ya nih gak tahu nih pria kece atau pria-pria kaya gak tahu nih kita tanyain langsung deh kita udah bareng sama 7 pagi
1: ya. Halo.
0: Oh, halo
1: halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo
0: heboh nih heboh oke ya mah kan ada istilah nih tak ya. Kenal maka tak sayang. Betul asik, ya. Asik. Boleh dong kenalan nih personil dari 7 pagi ini siapa aja dan bagian apa.
1: Oke baik, selamat malam semuanya. Tapi disclaimer dulu, kita tuh 7 pagi tanpa H.
0: 7 pagi.
1: Jadi lebih ke memang 7 menuju. Jadi 7.
0: 7 pagi. Oh,
1: 7 pagi.
0: Oh,
1: jadi bukan
0: tanpa H ya.
1: Tanpa H. Jadi 7 pagi.
0: Ya. Kalau pakai H bau ya.
1: Iya. Oke okay, banget.
0: Oke. Boleh dong kenalan dong.
1: Oke, okay, halo semuanya. Kenalin kami dari 7 pagi dan aku Imung sebagai vokalis.
0: Oke, okay. Terus ada siapa lagi nih?
1: Selanjutnya ada
2: aku Rafael sebagai keyboardis.
0: Oke, okay. Ada siapa lagi nih?
3: Aku Aka sebagai bassis.
0: Bassis.
4: Oke, okay, aku Lukman sebagai gitaris.
0: Hmm.
5: Aku Steven sebagai saksofonis.
0: Saksofon. Oke. Okay.
6: Saya Rohmo posisi saya drum.
0: Oke, okay. itu dia para personil dari band 7 pagi dan aku agak sedikit ini saksofon ini kan kalian main ska atau gimana nih?
1: Oh enggak. Jadi memang sebenarnya dia bukan saksofon aja.
0: Jadi
1: sebagai
0: kablis.
1: Enggak juga, gak tim hore aja.
0: Tim hore. Enggak.
1: Jadi sebenarnya pegang banyak juga, ada okay. Gitar akustik juga. Okay. Jadi kita memang dia lebih ke joker sih. Jadi
0: kalau
1: ya jadi kebetulannya mungkin dia bisa ngisi layar piano.
0: Oh. Nyemen bisa Bang Nyemen?
1: Nyemen bisa.
0: Ya, saya betul mau nambal rumah. Oke, aku penasaran ini nih. 7 pagi. Oke, kenapa namanya 7 pagi?
1: Kenapa namanya 7 pagi? Iya. Jadi
0: ini kalian para pria-pria morning person kah atau gimana nih?
1: Oh enggak juga.
0: Enggak juga.
1: Enggak juga. Malah sangat
0: oh enggak.
1: 7 pagi itu sangat tidak morning person sebenarnya.
0: Kenapa?
1: Jadi sebenarnya kita untuk di Jambi ini untuk terjun di dunia musik itu udah dari 2019 sebenarnya.
0: Oke, okay, 2019.
1: Tapi kita sebagai musisi kafe, kita main di reguleran kafe, main di wedding juga, main di event-event kecil maupun event besar. Yang penting ada waktunya.
0: Ada duit. Waktunya, itu yang penting ya.
1: Iya.
0: Ada fulus.
1: Tapi kita selama ini membawakan lagu orang lain itu dengan format yang sama, tapi dengan nama band yang berbeda. Jadi band kita yang khusus untuk reguleran kafe dan segala macamnya itu dengan nama Voiska.
0: Oke, okay. Teman-teman Jambi pasti udah gak asing lah ya.
1: Insya Allah kayaknya udah gak asing.
0: Nama Voiska udah sering kita lihat pamfletnya di mana-mana
1: udah sering banget.
0: Ngisi panggung-panggung besar juga kan.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau diingat-ingat paling berkesan ya dengan nama Voiska waktu itu main bareng siapa? Pernah main bareng artis yang udah nasional gak sih?
1: Udah beberapa.
0: Paling ingat sama siapa yang paling berkesan deh dari masing-masing?
1: Kalau aku paling berkesan sama Giring.
0: Niji.
1: Giring nih.
0: Yakinkan aku Tuhan.
1: Oh iya, benar. Giring.
0: Giring. Kalau yang lain sama siapa nih? Mungkin pasti beda-beda nih.
1: Beda-beda.
0: Iya.
5: Kalau aku berkesan itu main sama Bams X Samson.
0: Bams Samson.
5: Iya, benar.
0: Kenapa berkesan itu?
5: Kebetulan dia artis pertama yang saya iringin pribadi gitu.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang lain nih?
4: Kalau aku sih sama Samson.
0: Sama Samson.
4: Karena mungkin Ngefans juga sama Bam Samsonnya.
0: Ngefans sama Samson dan ini ya, Dahlia bukan? Enggak, itu udah beda lagi. Oke. Kalau yang lain? Yang lain gimana nih? Pasti beda-beda dong. Dia masih mikir nih, siapa ya gitu.
3: Kalau aku sudah banyak, jadinya lupa.
0: Ini sombong amat gitu ya.
3: Tapi yang akan datang ini mau main sama Charlie kita.
0: Oh, mau Charlie? Ya. Oke, Charlie Van Houten.
1: Benar.
0: Dia sendirian tuh ya?
1: Sendirian.
0: Oh iya. Kebetulan kita di RRI Jambi ada yang ngefans banget tuh.
1: Oh iya.
0: Sampai cekcok suaranya mirip tuh.
1: Asik.
3: Jangan lupa nonton.
0: Nanti kalau mau featuring boleh kok.
1: Boleh.
3: Duduk paling depan ya.
0: Betul. Nah, kalau dari saksofonisnya? Apa nih?
7: Apa?
0: Dari saksofonis ini? Ngefans apa? Yang pengalaman manggung bareng artis nasional yang paling berkesan nih? Sama siapa?
7: Belum pernah.
0: Waduh.
1: Dia belum pernah. Jadi memang beberapa kali kita main bareng artis dia enggak diajak. Enggak sih, lebih ke waktunya aja dia memang enggak sempat.
0: Waktunya. Oh, saya pikir nih ada grup tersendiri lagi nih enggak mau ngajak kamu.
1: Ada gitu, sih.
0: Ada ya. Nah, yang terakhir nih dari Mas Tio. Tio Nugros.
1: Mas Romo.
0: Oh, Tio Nugros kan drummer.
4: Kalau secara personal sih, saya pribadi yang paling berkesan dulu pernah main bareng sama Judika di Jambi dulu.
0: Sama Judika, gimana rasanya ngeringin mas-mas Batak saat itu?
4: Sudah lama sih, waktu itu ada acara festivalan Ragu Rohani.
0: Oke.
4: Kebetulan dapat juara kolaborasi sama Judika.
0: Sama Judika, keren. Berarti memang udah 7 pagi ini dari sebelumnya nama Voice-ka, terus 7 pagi memang udah jam terbangnya luar biasa nih ya. Nah, terus kenapa berganti gitu?
1: Kalau ditanya banyak kenapa berganti ke 7 pagi, sebenarnya nama baru, kita pengen dengan konsisten yang baru karena untuk terjun ke dunia berkarya dengan membawakan karya sendiri, butuh konsistensi yang baik kan, dan itu kami mulai dari membentuk satu nama baru, bendera baru. Jadi kenapa namanya 7 pagi? Karena kita punya plan untuk berkarya, untuk membawakan lagu sendiri, terjun ke dunia industri. Itu obrolannya selalu di jam malam. Jadi dari jam tengah malam sampai hampir pagi. Gitu. Dan hampir setiap hari, habis setiap manggung, kita selalu obrolin, Nah, dengan beberapa deadline konten yang ada di Poiska, ngebuat kita mungkin agak sedikit menghambat untuk berkarya lewat Poiska. Karena takut kontennya agak tumburan. Jadi memang lebih ke, kenapa kita fokusnya ke satu bendera baru? Jadi kalau misalnya 7 pagi berdiri dengan nama baru, isi kontennya full membawakan lagu karya sendiri.
0: Lagu karya sendiri.
1: Yang jelas kami tetap tetap kolaps bareng Voice-ka juga, karena beberapa masa dan Voice-ka-nya yang kita butuhkan dari.
0: Berarti sejatinya nama Voice-ka sendiri tetap nggak di ini ya, nggak dibuang gitu aja.
1: Jadi kalau bahasa itunya, Voice-ka tempat kita cari duit, duitnya untuk 7 pagi, gitu ya.
0: Gitu sih. Iya, nama 7 pagi, tapi ini yang saya lihat kayak nggak ada satupun yang morning person ya.
1: Tidak ada.
0: Ini wajah-wajah bergadang semua.
1: Lebih
0: ini.
1: Lebih tepatnya 7 pagi itu bukan kita bangun,
0: jadi kita tidur.
1: Kita tidur.
0: menarik. Nah, untuk 7 pagi sendiri ini kalian kan berarti dengan nama 7 pagi membawa bendera baru, berarti tentunya dengan membawakan karya-karya baru nih ya. Genre apa yang kalian pilih?
1: Kalau dibilang genre, kita juga bingung juga ya. Apalagi di dunia musik yang sekarang
0: universal ya.
1: Universal, genrenya tuh luas gitu. Jadi memang lebih ke 7 pagi tuh kita berusaha untuk menghasilkan karya-karya yang jujur aja.
0: Oke.
1: Jadi apa karya yang terlintas dalam diri kita dengan basic kita masing-masing adalah pemain band reguler dengan memainkan dengan hampir 7 tahun kita main beberapa genre all around.
0: Oke.
1: Okay. Nah, disitulah nanti kita bisa menghasilkan karya yang jujur dengan imajinasi kita masing-masing gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi terciptalah genre yang mungkin bisa folk, bisa alternatif, bisa alternatif pop rock, ya tergantung kebutuhan dari lagu
0: yang bakal kita rilis.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Buat masing-masing dari 7 pagi deh. Musik tuh punya arti apa sih bagi kalian gitu? Apalagi dengan sekarang membawa nama bendera baru tentunya dengan karya baru ya. Apa deh arti musik bagi kalian pribadi gitu?
1: Dimulai dari siapa dulu?
0: Bebas deh kita mah. Humbimba aja deh, Humbimba dulu.
1: Nah coba, pemain saksofonis.
0: Oke. Okay.
1: Yang gak pernah ngiringin artis.
0: Gak pernah ngiringin artis. Ya. Jahat banget deh.
1: Mana tahu harapannya bisa ngiringin artis kan.
0: Benar.
1: Setelah ini
0: betul. Oke.
2: Okay. Artinya buat aku menyenangkan.
0: Oke, okay, menyenangkan. Wow, semenyenangkan apa itu?
2: Menyenangkan
0: dia?
2: Bisa jadi.
0: Emang sudah ada? Kenapa jadi entertainment? Oke, menyenangkan. Oke, kalau yang lain nih?
4: Kalau untuk aku pribadi sih, musik itu hidup.
0: Hidup?
4: Iya,
0: hidup. Music jadi, for life, life for music ya?
4: Iya. Wow. Jadi mungkin kalau sehari itu nggak menikmati musik tuh kayak kosong gitu
0: ya. Sehari tanpa musik atau sehari tanpa dia?
4: Sehari tanpa musik.
0: Oke. Apa tuh? Ayo.
4: Sehari tanpa musik mungkin bisa.
0: Tanpa doi nggak bisa ya. Kalau yang lain deh nih, arti musik bagi para personil 7 pagi.
3: Arti musik menurut saya itu meluangkan isi hati.
0: Oke, meluangkan isi hati.
3: Iya.
0: Banyak masalah terpendam enggak kan?
1: Enggak. Bisa jadi.
3: Itu kan kebanyakan orang kan untuk meluangkan isi hati melalui lagu.
0: Dengan lagu-lagu. Gitu. Iya, betul.
2: Rafael.
1: Langsung gitu ya.
2: Musik
0: bagi panjang nih.
2: Enggak. Singkat saja.
0: Betul.
2: Musik itu bagi saya jiwa.
0: Oh, soul.
2: Ya. Jadi apapun yang saya mainkan dalam piano, karena saya keyboardis,
0: Gak
2: mungkin saya main drum. Itu adalah bisa dibilang gambaran dari jiwa gambaran. Saya.
0: Wow, keren. Siapa inspirasi main keyboardnya?
2: Martin Siahaan.
0: Wow,
2: oke. Okay. Wow, kalian pasti tidak tahu.
0: Wow, Martin Siahaan. Pasti orang Jawa kan?
2: Benar. Dia lahir di Surabaya memang.
0: Surabaya
1: ya benar. Nah,
0: dari Mas Drummer kita
2: lagi.
0: Dari Mas Drummer nih.
4: Musik buat saya sih hidup juga, Mas.
0: Hidup
4: karena
0: juga. Ini ikutan atau gimana?
4: Enggak. Tapi memang kebetulan sama juga.
0: Sama.
4: Teman saya Lukman, buat saya pribadi juga musik itu hidup. Karena berapa tahun belakangan ini, memang dari musik memang saya hidup. Untuk keluarga saya juga
0: dari musik. Wah, wow. Berarti memang perjalanan panjang ya dari awalnya Mas sebelumnya Voiska kemudian sekarang 7 pagi udah berdiri dari tahun berapa? 2000.
1: Kalau kita ngeband barengnya itu dari 2019.
0: 2019 udah 7 tahun ya.
1: 7 tahun, tapi kalau untuk bendera 7 paginya sendiri itu baru rilis 1 bulan belakangan ini.
0: Tapi dengan 7 tahun tadi ya bukan waktu yang sebentar. Gitu ya. Pasti banyak suka duka yang dilewatin ya. Nanti Mama Radio FM dimanapun itu, baik yang di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan juga di Palembang, nanti kita bakal balik lagi ngobrol di bareng 7 pagi. Nanti bakal kita ulik nih, katanya sudah punya lagu baru. Nanti bakal kita bahas lagu barunya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat Special Edition Belajar Sumba.

0: diri.
1: Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
2: Oke, sama Pro FM balik lagi masih di Music Live Chat Special Edition Belajar Sumba. Nih disiarin di Jambi di 90,9 FM, RRI Bengkulu di 105,1 FM, Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng 7 pagi. Saya masih agak disclaimer aja sih sebenarnya sedikit. Ini kan para begadang kenapa 7 pagi gitu namanya? Kenapa enggak 7 malam aja gitu? Agak sedikit bertentangan gitu ya.
3: 7 malam masih OTW.
2: Masih OTW. Nah, ini aku pengen nanya nih. Kan kalian kan pasti ada latihan segala macam. Aku pengen tahu deh, yang paling sering telat datang siapa?
4: Oh.
2: Jujur-jujuran aja enggak apa-apa.
3: Ya, kelihatlah dari
2: wajah ya.
3: Enggak, yang enggak yang rezekinya enggak pernah ngiringin artis.
2: Oh iya.
3: Gitu. Iya kan? Oh, gitu. Ya, sesuatu yang kita capai pasti karena disiplinnya baik kan.
2: Betul. Jadi usaha itu kan tidak pernah mengkhianati hasil ya.
3: Iya, tapi udah mulai baikkan lagi.
2: Udah mulai baik. Oke. Okay. Mas, ini terlambatnya kenapa? Nganterin doi dulu apa gimana gitu. Kenapa sering terlambat nih kan? Sering telat nih.
3: Nah, karena memang sibuk banget
2: memang
3: dia.
2: Memang sibuk
3: banget.
2: Bukan CEO yang menyamar.
3: Bukan, kan? Dia bukan. Memang menyibukkan diri sendiri.
2: Oke. Okay. Terlambatnya masih inilah ya tapi kan.
3: Masih aman-aman aja.
2: Masih aman enggak yang sampai 1 jam kan?
3: Enggak lah.
2: Enggak.
3: Memang kalau apalagi untuk latihan kalau kita sih memang disiplinnya kuat ya, apalagi untuk latihan ya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi memang
2: ada nggak misalkan latihan jam 4 jam 4 baru OTW itu ada kan?
3: Oh ada.
2: Ada.
3: Ada. Ada. Ada.
2: Siapa tuh?
3: Hah? Sudah nggak lagi sih.
2: Oke. Biasa kalau dalam band itu biasa. Yang penting jangan sampai telat datang manggung itu aja.
3: Itu sih yang penting benar.
2: Itu yang penting.
3: Tuh.
2: Nah, kan udah terbentuk dari 2019 nih, udah pasti perjalanan kalian sebagai asband itu udah panjang lah ya. Momen ada nggak momen-momen unik gitu selama kalian manggung, ada nggak yang paling berkesan? Mungkin pernah salah masuk lagu, salah tiba-tiba metronomnya lari gitu.
3: Itu kalau salah masuk lagu nggak unik sih itu.
2: Jadi itu apa? itu lebih kemalu sih.
3: Iya.
2: Pernah nggak Nabi?
3: Apa ya kalau unik ada nggak
2: pernah
3: ada
2: pernah
3: apa lupa aku.
5: Jadi waktu itu lagi weddingan.
2: Oke. Okay.
5: Event wedding. Open. Kita lagi cek sound. Tiba-tiba panggungnya itu rubuh. Panggungnya jatuh
3: asli sih.
2: Itu sebentar, itu kelebihan bobot atau gimana tuh?
5: Saya tidak tahu juga.
3: Emang naas sih.
2: Emang naas.
5: Tapi itu yang paling unik.
3: Kalau unik itu kayaknya paling unik. Benar,
2: itu
3: paling
2: unik. Bisa roboh nggak kuat panggungnya
3: kayaknya. Memang apa ya, proper
2: di gedung kan?
3: Enggak, di rumah.
2: Di rumah.
3: Oh, ya. Mungkin proper panggungnya aja mungkin. Ya,
2: mungkin proper panggung. Ini abis itu ada yang salah-salah.
5: Sebelah kiri. Dosanya banyak.
2: Jadi mau saya tanya ini keberatan badan apa keberatan dosa?
3: Dosa. Bisa jadi, bisa jadi.
2: Bisa jadi keberatan dosa ya. Oke, itu pernah panggungnya turun berarti ya,
3: rubuh
2: gitu. Habis itu gimana?
3: Ya agak break ya. Break nungguin.
2: Itu berarti tapi bukan pas lagi perform kan?
3: Lagi check sound.
2: Lagi check sound ya.
3: Oke.
2: Okay.
3: Betul lagi check sound.
2: Terus tiba-tiba akhirnya tertunda berapa lama tuh?
5: Paling 15 menit ya.
3: Menaikin
5: pas setengah jam sih.
3: Ya. Setengah jam enggak. Karena panitianya ramai banget
2: ya. Oh, berarti ya inilah ya maksudnya juga panitianya proper nih.
3: Bagus.
2: Panitianya
3: bagus.
2: Iya, itu yang sih gacor ya. Nah, kan tadi dari bahasa kalian udah punya satu apa?
3: Single.
2: Udah punya single ya? Udah berapa ngeluarin single?
3: Kalau yang udah rilis baru satu.
2: Baru satu. Oke, judulnya apa tuh?
3: Judulnya Lucu.
2: Lucu.
3: Ya.
2: Wow. Kenapa? Kenapa judul? Tentang apa lagunya nih?
3: Tentang hidup yang udah terlanjur lucu aja sih.
2: Oke. Okay. Oh. Ini aku masih belum sampai nih. Hidup terlanjur lucu itu maksudnya gimana tuh?
3: Jadi kalau untuk kisah lagu ini sendiri tuh untuk orang yang udah sering hidup dengan penuh tekanan, dengan apalagi untuk orang-orang yang selalu mementingkan omongan orang lain.
2: Oh iya. Yeah.
3: Jadi udah terlanjur banyak ngikutin omongan orang lain, sehingga dia menjalani hidup yang sulit. Dan lebih ke tetap berjuang aja, tetap bertahan aja gitu. Karena dari setiap perjalanan itu pasti gak ada yang sia-sia. Karena setiap luka pasti ada arti, ada janji. Boleh. Dan ada di liriknya juga. Jadi lebih tepatnya jangan lupa untuk menertawakan hidup kita sendiri.
2: Oke. Ini yang nulis siapa lagunya?
3: Kebetulan yang nulis saya sendiri.
2: Aku... Berarti ini kisah sendiri apa gimana nih?
3: Bisa dibilang kisah sendiri.
2: Bisa dibilang kisah sendiri.
3: Bisa dibilang kisah sendiri.
2: Selucu apa sih berarti hidup mas-mas ini? Selucu apa sih?
3: Tapi sebenarnya karena perjalanan hidup aku tuh hampir seperempat ya. Seperempat dari hidup aku tuh di band ini.
2: Oke.
3: Jadi memang masuk di kisah aku sama kawan-kawan ngerintis band ini. Ngerintis dari awal kami ya dikucilkan.
2: Oke.
3: Direndahkan.
2: Waduh. Pernah gak manggung gak ada yang nonton gitu?
3: Waduh, jadi dulu tuh kami adalah satu-satunya band yang jobnya nggak ada.
2: Oh.
3: Latihannya tiap minggu.
2: Latihan tiap minggu tapi jobnya nggak ada yang masuk.
3: Nggak ada.
2: Itu gimana tuh? Sempet terpikir mau bubar nggak? Sempet terpikir mau bubar nggak waktu itu?
3: Kita nggak sempat mau mungkin kalau dibilang bubar sih nggak. Lebih ke coba cari jalan masing-masing dulu.
2: Oke, ngapain aja tuh pada saat itu masa pertapaan tuh ya?
3: Iya.
2: Ya, ngapain aja tuh mungkin?
3: Ada sebagian yang kerja, ada sebagian yang mungkin gabung sama band lain. Oke. Waktu itu, ya kan?
2: Ada yang buka bengkel mungkin?
3: Nggak, buka bengkel nggak sempat.
2: Nggak sempat juga kan?
3: Ada yang tadinya nggak kerja jadi kerja dulu.
2: Jadi kerja dulu, iya.
3: Sampai, tapi tetap punya PC-nya itu
2: tetap bareng
3: latihan kan? tetap kita tetap upgrade diri sendiri gitu. Jadi di saat kita dapat tempat untuk kita manggung, kita adalah band yang udah siap.
2: Oke.
3: Jadi bukan ketika ada manggung baru kita sebut mau bawa lagu apa enggak.
2: Oh iya, tapi berarti udah prepare lah ya.
3: Udah prepare. Jadi memang kita udah nyiapin kita mau ngapain nih ketika kita ada job.
2: Ya.
3: Sampai job itu dapat kita udah siap.
2: Benar, keren dia. Itu beda dinamika apa? Naik turunnya luar biasa nih. Nah, balik lagi nih ke single lucu tadi nih. Proses kreatifnya tuh gimana tuh? Proses kreatif pembuatan lagu lucu ini sendiri.
3: Oh, kreatifnya sih ya karena kami ketemunya hampir setiap hari ya.
2: Iya.
3: Jadi
2: bosan enggak, Mas?
3: Bosan
2: enggak?
3: Waduh. Bosan pas. Bosan banget.
2: Aduh, ini orang lagi yang dibulatin. Bosan enggak?
3: Enggak juga. Makanya bosan. Makanya ya? Kita kayak ngimprovisasi anja.
2: Ya,
3: boleh enggak sih ngomong gitu?
2: Nanti di
3: ya. Okay. Maksudnya kalau kita ngobrol, maksudnya setiap hari ketemu, kalau nggak ada menghasilkan sesuatu apapun itu, misal kayak obrolan yang positif, terus mimpi yang positif, terus kita besok mau ngapain, makanya agak sayang banget kalau kita kayak gitu, makanya setiap ketemu, nanti habis manggung, ngumpul, evaluasi, ini aku udah lagu nih, coba digarap dulu deh, dengerin semua masing-masing. Gimana kalau kita kayak gini lagunya ini aja, ngobrol gimana nanti semua kasih
2: idenya
3: masing-masing di lagu itu gitu.
2: Ada kesulitan nggak kemarin ngisi dari personil masing-masing nih, ngisi setiap part lagu lucu ini nih?
3: Kalau nggak tahu ya, kalau menurut aku sih teman-teman lebih ke memang benar-benar enjoy aja sih.
2: Enjoy.
3: Karena kalau aku sih sempat sharing sama kawan-kawan bahwa semakin kita ngejar kesempurnaan, niatnya nggak jadi-jadi.
2: Nggak jadi, karena sempurna kan hanya milik
3: Allah.
2: Allah dan Allah. Dan Andy Wakebon.
3: Ya,
2: betul kan?
3: Ya, jadi.
2: Ya, betul kan?
3: Tapi tetap kita kasih imajinasi dari masing-masing atau ide-ide dari kawan-kawan tuh.
2: Ya.
3: Ngumpul di satu karya.
2: Ngumpul di satu karya, oke. Okay. Nah, melalui lagu lucu ini nih, apa yang mau kalian sampaikan ke pendengar kalian nih, ke fans-fans kalian deh?
3: Itu kayaknya Stephen sih yang jawab.
2: Wah, kayak berat ini kayak panjang nih. Yaudah nanti kita bikin sampai jam 2 subuh lah ya.
0: Boleh, boleh. Kalau untuk makna lagu buat teman-teman yang dengar tentang lagu kita, walaupun kita mendengar dan meresapi omongan orang, seberat apapun hidup kita, bahkan sampai pusing mikirin hidup kita, percayalah semuanya tak akan ada yang sia-sia. Wow, semuanya okay. Pasti punya arti dan punya janji.
2: Wah, sedap. Jadi, jangan pernah dengerin ini ya, omongan netizen ya.
3: Ya,
2: betul. Terkadang memang netizen tuh mengatur hidup kita.
3: Ya, karena omongan orang kan, kebanyakan omongan orang hanya mau ngomentarin seberapa layak kamu.
2: Iya, tapi tidak berkaca.
3: Tidak berkaca.
2: Gitu ya.
3: Jadi omongan orang hanya menilai seberapa layak kamu, padahal seberapa layak kamu itu hanya kamu yang tahu.
2: Wow, itu aja sih. Itu dia. Single pertama ya?
3: Single pertama.
2: Single pertama. Udah rilis kapan tuh?
3: Kita rilis kemarin tanggal 25 Mei.
2: 25 Mei udah bisa didengerin di mana?
3: Sudah bisa didengerin di semua DSP platform musik.
2: Wow.
3: Di YouTube, Spotify dan
2: sudah ada semua ya. Bisa diorder langsung.
3: Alhamdulillah sudah ada.
2: Oke, teman berdua nih di RRI Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sunggilet dan Palembang, kita dengerin ya single dari 7 pagi dengan Lucu.

0: Kamu masih mengikuti Music Live Chat Belajar Sumba.
1: Oke, balik lagi di Music Live Chat Special Edition di Belajar Sumba yang disiarkan juga langsung nih di Pro 2 RRI Jambi 90,9 FM, Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM, di Pro 2 RRI Bandar Lampung 92,5 FM, Pro 2 RRI Sungai Liat 105,5 FM, dan Pro 2 RRI Palembang 91,6 FM. Dan kita masih bareng 7 pagi. Tapi personilnya 6 orang nih, kurang 1 nih.
2: Kurang 1.
1: Aturan tambah 1 lagi.
2: Makanya
1: biar jadi 7 manusia.
2: Karena memang tidak ada yang sempurna. Di situ kita ngasih tahu bahwa 7 itu enggak selalu 7.
1: Jadi iya.
2: 7 terlalu sempurna.
1: Terlalu sempurna. Jadi kalian 6 aja gitu ya.
2: Jadi kayak riset-riset gitu kan.
1: 6 dari 7 orang. Riset juga dia. Oke. Kedepannya nih, kalian mau bikin single lagi atau mungkin ada rencana mau bikin album gak nih? Kira-kira kedepannya nih, 7 pagi nih.
2: Kalau dibilang mau panjang, kita pasti pengen punya mini album dulu.
1: Ya, mini album. Okay.
2: Mini album dulu. Tapi untuk terus mengudara, mungkin kita bakal rilis.

0: Single-single dulu di tahun ini.
1: Oke, okay. Rencana tahun 2026 ini mau berapa nih? 2, 3?
0: Targetnya sih 5 sih. Targetnya 5.
1: Ya. Kalau 5 udah 5. Jadi mini album dong berarti ya?
0: Bisa jadi.
1: Ya, oke. Okay. Sudah ada konsepnya nih berarti?
0: Beberapa lagu sudah.
1: Sudah, oke. Okay. Mengusung tema apa nih? Kalau tadi kan biar lebih semangat hidup ya. Apakah ini ada tema mungkin persahabatan, cinta atau apa nih?
0: Kalau kemarin hasil terakhir kita sharing, kita memang benar-benar karena kita tadi tujuannya jujur aja.
1: Iya.
0: Jujur, jadi dari semua masing-masing teman-teman pasti mereka punya kisah.
1: Iya.
0: Punya beberapa lirik atau sajak kata-kata yang mungkin bisa dijadiin lagu. Jadi bebas mau temanya apa aja. Makanya kita targetin di bulan ini, di tahun ini tuh insya Allah kita lebih ke rilis single-single-single dulu. Jadi karena kita jujur, jadi apa yang ada di kita, ya udah kita buang aja ke karya gitu.
1: Okay.
0: Apakah nanti lagunya tentang kehidupan, tentang percintaan, ya kan? Bisa jadi juga tentang persahabatan, tentang perjuangan kan. Tapi untuk lagu kedua yang selalu rilis masih sekitaran kehidupan ya.
1: Seputar kehidupan. Kira-kira kapan tuh? Ada gambaran nggak kapan dirilisnya? Gitu?
0: Kalau target sih kita bulan 8 sih udah rilis.
1: Harus single kedua nih ya?
0: Maunya. Bulan 8 tuh udah paling maksimal sih.
1: Udah paling maksimal.
0: Soalnya bulan ini kita udah mulai garap workshopnya juga kan.
1: Oke. Nah, melalui single-single kalian yang mungkin lebih banyak berkutat tentang kehidupan pribadi nih ya. Apa nih yang mau kalian sampaikan nih kepada para pendengar melalui karya-karya kalian, terus mungkin untuk di first ya, mini album pertama ini nih. Mungkin biar pendengar kalian lebih semangatkah menjalani kehidupan atau apa tuh?
0: Ada yang mau jawab nggak?
1: Kayaknya bebannya berat semua ini.
0: Sebenarnya sih memang karena kami berdiri di, maksudnya tetap bertahan di dunia ini tuh memang salah satunya bentuk perjuangan gitu, bentuk konsistensi yang kami jalanin.
1: Oke. Okay.
0: Karena sejauh ini kami memang ngejalanin sesuatu yang sulit banget. Sulit, banyak cobaan-cobaan gitu.
1: Pasti
0: banyak namanya, cobaan.
1: Namanya roda kan berputar ya.
0: Iya. Yeah.
1: Berputar. Kalau nggak mau berputar ya kita ganjel ya.
0: Iya. Yeah. intinya yang ingin kami sampaikan kepada seluruh pendengar ya, apalagi mungkin buat teman-teman yang ngedengerin karya kami, intinya tetap jaga solidaritas, kekeluargaan, terus tetaplah berjuang, terus tetaplah ngelakuin sesuatu yang mudah, karena sesuatu yang sulit adalah sesuatu yang mudah yang dilakukan berkali-kali.
1: Wow, sedap. Quotes hari ini nih ya.
0: Quotes hari ini.
1: Oke, okay. Nah. Mungkin kan bakal bikin album juga nih kan, perjalanan juga masih panjang nih. Apa yang pengen kalian bikin gini buat musik itu sendiri deh dari 7 pagi? Mungkin pengen punya karya yang bisa mendunia atau apa tuh? Ada inovasi apa nih bagi untuk kalian gitu? Pengen bikin apa nih untuk musik itu sendiri gitu? Big dream-nya deh, big dream 7
0: kalau
1: pagi untuk musik.
0: Mungkin kita punya mimpi masing-masing ya.
1: Yeah.
0: Tapi kalau aku pribadi, saya pengen karya saya gitu sama band saya gitu. Mimpinya adalah bukan hanya bisa didengarkan secara di telinga atau apa, tapi pengen dilihat secara visual atau mungkin dalam bentuk film.
1: Wow, kayak mungkin jadi soundtrack kali ya.
0: Ya, yeah, bisa jadi.
1: Oke, okay. Someday kayak, tapi memang manifesting tuh nyata ya. Mungkin kayak kita nonton film apa, someday mungkin laguku bakal ada di film apa gitu ya. Gitu.
0: Yeah.
1: Doa-doa baik, apa omongan-omongan baik itu kan jadi doa ya.
0: Iya,
1: yeah. Yeah, benar. Nah kalau yang lain apa nih? Ini dari vokalisnya tadi. Kalau yang lain, big dreamnya apa nih untuk musik itu sendiri nih?
2: Itu tadi salah satunya.
1: Satunya.
2: Yang lain lagi,
1: ngiringin artis besar enggak?
2: Kan nanti bakal jadi artis besar.
1: Amin.
2: Mungkin dari karya-karya kami juga sebagian besar bakal lahir dari cerita-cerita kami. Mm-hmm. Cerita-cerita kami yang kami tuang dalam bentuk lagu tuh memberikan pesan kepada banyak orang. Tentang arti hidup, tentang nilai, tentang kebaikan, dan tentang semangat.
1: Oke. Okay. Yang lain deh nih.
3: Jeng-jeng.
1: Oke, okay, terakhir nih. Iya. Perwakilan. Big dream untuk musik itu sendiri dari 7 pagi.
3: Big dreamnya semoga dikenal orang banyak, terkenal, banyak duit, dan jangan lupa touringnya pakai high S warna hitam.
0: Tour ya, bukan touring ya.
2: Cocok.
0: Tour.
2: Bukan touring ya.
0: Terus garis bawah lagi ya.
2: Iya, tour. Tapi tapi sebenarnya sebenarnya kalau tour itu mimpi besar yang pengen kita capai segera sebenarnya.
1: Ya.
2: Ya, jadi mungkin kayak apa ya? Waiting apa? Wishlist.
1: Wishlist ya, benar.
2: Wishlist kita
1: tour ya, bukan dulu. Bukan touring ya.
2: Bukan.
1: Ya, touring pakai Vespa dong.
2: Iya, enggak usah pakai SUV tapi
1: kan
2: touring.
1: Enggak mungkin kan?
2: Iya kan.
1: Iya. Oke. Kita sekali ini closing nih buat mungkin pesan dari 7 pagi mungkin buat teman-teman dari yang dengerin nih, nggak cuma di Jambi tapi di Bengkulu, Bandar Lampung, Sengilet, dan Palembang. Mungkin buat teman-teman yang baru mau mulai merilis entahkah itu mungkin solois atau mungkin dalam seperti kalian bentuk format band nih, harus ngelakuin apa gitu. Pesannya deh.
3: Kalau dari saya pribadi, jangan dengerin omongan kanan dan kiri. Mm-mm. Jangan minta pendapat pada orang ketika lagumu belum rilis. Rilis aja dulu.
1: Oke. Perwakilan deh dari yang kan dari vokalis nih, perwakilan personil lain deh mewakili satu.
4: Mungkin selesaikan aja proyeknya. Kalau ada proyek, ada pengen buat lagu atau apapun itu, selesain aja. Enggak, ya betul, enggak usah dengerin omongan orang. Karena mereka juga belum tentu support kita. Yeah. Lagunya rilis juga mereka belum tentu support kita. Karena yang tahu hasilnya kita sendiri. Mm-hmm. Dan menikmatinya untuk pertama kali pasti kita sendiri. Gitu.
1: Wow, oke, sedap. Itu dia nih ya. Tips dan juga pesan nih buat teman-teman di Jambi, Bandar Lampung, Bengkulu, Sengilet, dan Palembang yang buat kalian yang mungkin baru mau mulai terjun ke dunia entertain, khususnya ke dunia musik tuh. Jangan dengerin kiri kanan, jangan dengerin netizen. Percaya aja sama diri kalian masing-masing.
2: Betul.
1: Iya. Oke. Sama Prodo FM, semua yang ada di Prodo RR di Bengkulu di 105,1 FM, Bandar Lampung di 92,5 FM, Prodo RR di Jambi 90,9 FM, Prodo RR di Sungai Liat 105,5 FM, dan Prodo RRI Palembang 91,6 FM. Terima kasih udah dengerin kita di malam hari ini. Udah bareng aku Hafiz dan juga bareng
2: 7 pagi.
1: Terima kasih nih udah mampir.
2: Terima kasih.
1: Ya, mungkin nanti lain waktu bisa datang lagi mungkin dengan album terbarunya nanti. Karya terbaru. Nanti mungkin ada cerita dari saksofonnya udah ngiringin artis nanti ya.
2: Asik.
1: Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi di Music Live Chat di edisi Radio Sumba berikutnya. Kalau gitu aku Hafiz pamit. Bye bye.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya gak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

what my homie Mike P say.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Ya iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 dijaga malam ya, teman Pro 2 malam Ahad ini. Ini enggak, ya enggak sih? Yang di mana ya, kalau di kota Jambi, teman Pro 2 itu lebih ramean malam Jumat ketimbang malam Ahad atau malam Minggu. Gak tahu kenapa ya, dan ini udah pernah kita bahas di tahun sebelumnya, kalau gak salah di tahun 2025 ya. Dan aku pernah survei sama anak-anak muda. Kayaknya buat teman Pro 2 yang selalu jadi teman Pro 2 dan dengerin Pro 2 udah pernah tahu alasannya ya. Karena itu melibatkan lebih dari 100 anak muda. Dan kalau kalian dengerin waktu itu ya, kalian bakal tahu jawabannya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong malam Ahad ya, teman-teman Minggu, kamu pernah gak sih ngerasa kayak setiap hari baperan gitu? Atau ada teman kamu tuh setiap hari baperan gitu? Ya, teman Pro 2, kadang ya rasa baper atau bawa perasaan itu muncul dari hal-hal kecil yang sebenarnya terdengar sepele banget gitu. Mulai dari pesan yang dibalas singkat, udah baper gitu ya. Nada bicara seseorang yang terasa berbeda, ya udah baper tuh, kok beda nih dari kemarin gitu, biasanya gak gini nih. Sampai komentar ringan dari teman atau pasangan itu bisa membuat kamu jadi kepikiran seharian, teman Pro 2. Jadi gak sedikit ya, orang yang akhirnya merasa mudah tersinggung atau terus memikirkan ucapan orang lain. Ya walaupun situasinya itu belum tentu terburuk nih yang dibayangkan ya. Tapi teman Pro 2, kalau dibiarin kebiasaan terlalu baper itu bukan cuma nguras energi emosional, tapi juga bisa mempengaruhi hubungan dengan orang sekitar. Kamu bakal ngerasa, ah ini kayaknya udah gak benar nih, kayaknya gak bisa dideketin nih, kayaknya harus jaga jarak nih. Ya udah gitu, hancur ya hubungan dengan orang sekitar atau orang terdekat bisa jadi itu. Karena suasana hati kamu tuh yang jadi lebih sensitif dan sulit dikendaliin. Ada pesan masuk ya. Siapa nih? Malam Kak Pro 2, jaga malam. Boleh. Boleh apa nih? Boleh request Remuk Anggi Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Aku dengerin via RRI Digital ya kak. Ya nanti kalau nanti aku puterin di teman Pro 2 ya. Karena kita nggak di sesi request lagu ya. Tapi aku bakal puterin nanti, aku bakal cari, insya Allah bakal aku cari. Semoga aja ada ya, nanti aku bakal puterin tuh. Buat siapa nih namanya? Malam ya, malam kak. Anggikor dari siapa nih, Zulia di Jakarta. Oh namanya Zulia, teman Pro 2. Ya lo Zulia, dengerin Pro 2 FM terus ya Zulia. Nah tadi sampai mana sih kita cerita ya, teman Pro 2? Mungkin ya kalau dibiarin tuh teman Pro 2, kebiasaan terlalu baper ya, itu bukan cuma nguras energi emosional, tapi juga bisa ngaruhin hubungan ya. Tapi kabar baiknya nih, ada cara ngendaliin perasaan yang cukup sederhana untuk dilakukan agar pikiran tuh terasa lebih tenang dan gak mudah terbawa emosi, teman Pro 2. Tapi ya aku heran aja nih sama orang-orang kayak gini. Sebenarnya gak heran ya, aku gak masalahin teman Pro 2. Namanya juga hati, siapa yang tahu gitu ya. Tapi teman Pro 2 ada, memang ada orang yang kayak gitu, baperan gitu, tiba-tiba diem gitu di sudut gitu ya. Aku tanyain tuh, kenapa nih? Ya gak enak aja sih. Karena tadi beda dari yang kayak gitu. Oh ini udah lain nih teman Pro 2 ya. Tapi untungnya di sini ada cara biar gak baper setiap saat nih teman Pro 2. Yang pertama, cari tahu dulu nih alasan yang membuat kamu tersinggung, teman Pro 2. Kamu harus memahamin ya alasan dibalik perasaan tersebut. Saat seseorang nyinggung perasaan kamu, bisa jadi hal itu sebenarnya tuh, itu tuh nunjukin adanya hal yang perlu diperbaiki dalam diri kamu. Misalnya nih, ketika seseorang gitu ya, itu ngomentarin cara kerja, penampilan, atau sikap kamu. Nah, reaksi emosional yang muncul tuh bisa jadi menandakan ya bahwa kamu memang pernah merasa gak percaya diri di area tersebut. Nah, oleh karena ini nih ya, alih-alih langsung marah atau defensif, coba deh
tanya nih pada diri sendiri, kenapa ucapan ini begitu mengganggu buat aku gitu ya. Dan pertanyaan sederhana seperti ini itu bisa bantu melihat-lihat gitu situasi dengan lebih tenang dan objektif gitu ya. Saat kamu mulai mengenali sumber emosi kamu sendiri, kamu tuh bisa loh jadi lebih sulit terpancing dan lebih mampu ngontrol respon dalam situasi yang gak nyaman.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman pro 2, saat merasa emosi setelah dengar ucapan atau melihat tindakan seseorang, coba deh untuk gak langsung bereaksi ya. Reaksi spontan itu biasanya muncul karena rasa tersinggung, sehingga itu kamu sulit membuat respon yang tenang dan bijak. Ambil jeda sejenak dengan menjauh dari situasi, hitung mundur deh kalau enggak tarik napas dalam-dalam, atur gitu ya. Cara sederhana ini tuh bisa bantu nenangin pikiran dan beri ruang untuk nentuin respon yang lebih tepat gitu. Apakah kamu harus ngomongnya santai, bijak, atau padat dan jelas gitu ya. Dalam banyak kasus nih teman pro 2, setelah emosi reda, kamu tuh akan nyadarin bahwa ya hal yang sangat

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

Kodo.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, teman Pro 2FM masih bersama kami di Jaga Malam. Nah, teman Pro 2 di malam Ahad ini ya, buat kamu yang lagi mikirin cinta, ya ada kalanya nih sebuah hubungan ya walaupun udah kandas masih terasa gitu membekas ya. Makanya kamu enggak keluar rumah takut ketemu doi sama orang lain, sama ya orang lain. Jangan sampai dia teman Pro 2 ya. Semoga dia tetap sama kamu sampai ke jenjang pernikahan. Amin. Nah, biasanya teman Pro 2 dan yang udah nikah ya, kita balik lagi nih. Dan yang udah nikah bakal tetap sampai kakek nenek, gak ada masalah gitu ya, amin. Nah, teman Pro 2, biasanya pasangan yang berpisah secara baik-baik tuh lebih rentan merasakan ini nih. Kalau misalnya kamu ngerasain ya, ini biasanya buat kamu yang masih dalam masa nyari jodoh gitu ya. Nyari jodoh kan ya udah ketemu nih ya, ternyata nggak cocok, bisa tapi sebelah pihak tuh ada yang belum move on gitu. Nah, diantara orang-orang yang tersebut ya, itu ada juga yang hingga mereka semua tuh sebelum, maksudnya memulai sebuah hubungan, bahkan hubungan baru tuh masih belum move on dari mantan mereka sebelumnya. Yang pertama, ciri atau tanda pasangan yang belum move on dari mantannya ya, walaupun dia bilang enggak gitu, kerap ngungkit mantan. Ya udah pasti ya, walaupun secara gak sengaja gitu ya. Ini salah satu ciri-ciri pasangan belum move on. Mereka tuh kecenderungannya untuk ngungkit soal mantannya dalam berbagai situasi. Dan hal ini itu termasuk dengan membahas gitu ya, hal-hal negatif perihal orang tersebut. Dengan membahasnya terus-menerus, ini nih nunjukin nih bahwa dirinya itu masih dihantui oleh hubungannya yang seharusnya udah berlalu. Ya lupain aja sih teman Pro 2, jangan sampai kamu berlarut ya. Kamu lihat yang ada di depan kamu gitu, kamu harus bahagia gitu. Terus harus ngukir dan ngelukis kesan-kesan indah di lembaran yang baru. Cie. Tapi enggak hanya ini ya, tanda pasangan tuh yang belum move on dari mantannya. Nanti kita bakal cerita lebih banyak. Stay Pro 2 FM.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Tomong Pro 2 apa masih dijaga malam membandingkan pasangan dengan mantan. Membanding-bandingkan ya. Ini adalah tanda pasangan tuh belum move on berdasarkan laman dari Knops dari Butinesia, aku kutip ya. Dari Butinesia maksudnya. Membandingkan hubungan yang sekarang dimiliki dengan yang udah lalu itu bisa jadi penghambat perkembangan hubungan yang sedang dijalani. Bukan menghambat lagi ini ya. Bisa-bisa ya kamu bakal retak tuh hubungannya. Jangan dibanding-bandingin deh sama Pro 2. Tapi gak hanya ini ya. Terdapat akibat lain kalau misalnya hal yang dialami saat ini tuh terus dibandingkan dengan apa yang udah terjadi di masa lalu. Salah satunya adalah mengakibatkan tumbuhnya rasa insecure. Itu tuh teman Pro 2.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah
4: bukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris,
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Ya, teman Pro 2 FM, usai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa lagi di hari esok di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz, kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Ya, selamat pagi seluruh teman Pro 2 FM di mana saja berada. Pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, Kemdikbudristek dan juga BPS perkuat data akses pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi atau Kemdikbudristek memperkuat kerjasama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS, dan kolaborasi ini dilakukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi yang lebih tepat sasaran. Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Kemdikbudristek Brian Yulianto dan Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Pertemuan membahas integritasi data, pendidikan, dan juga sosial ekonomi nasional. Salah satu agenda utama adalah pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dan data tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program bantuan pendidikan tinggi. Mendikbudristek menilai data akurat menjadi fondasi penyusun kebijakan pendidikan. Integrasi data juga membantu meningkatkan efektivitas program pemerintah. Kedua pihak juga membahas penyelarasan data angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Sinkronisasi dilakukan untuk menghasilkan gambaran akses pendidikan yang lebih komprehensif. Kepala BPS menyatakan komitmen mendukung kebutuhan data sektor pendidikan. Dukungan diberikan melalui penyediaan data yang berkualitas dan juga mutakhir. Dan melalui kolaborasi ini, Kemdikbudristek memperkuat tata kelola berbasis data. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif dan juga tepat sasaran. Selanjutnya, BRIN tegaskan pentingnya peran teknologi dalam modernisasi politik. Kepala Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Arief Satria menilai modernisasi politik menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional. Menurutnya, pembangunan tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan juga sosial, tapi juga penguatan sistem politik modern. Dia menjelaskan modernisasi politik memiliki berbagai indikator yang mencerminkan perkembangan demokrasi dalam kehidupan bernegara saat ini. Salah satu indikator yang penting adalah meningkatnya partisipasi politik masyarakat melalui berbagai ruang dan juga mekanisme yang tersedia. Partisipasi politik terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman sejak dekade 1990-an hingga memasuki era digital sekarang. Bentuk keterlibatan masyarakat juga semakin beragam, bisa melalui kelompok sosial maupun partisipasi individu dalam ruang publik. Dia mengatakan instrumen digital kini menjadi faktor yang penting dalam mendukung proses modernisasi politik di berbagai negara. Teknologi digital telah mengubah pola komunikasi politik sekaligus juga memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik. Menurutnya, perkembangan teknologi mendorong perubahan strategi komunikasi politik yang lebih cepat dan juga menjangkau masyarakat yang luas. Pemanfaatan teknologi juga menghadirkan berbagai peluang baru dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Selain partisipasi politik, modernisasi politik juga mencakup pembaruan kelembagaan dan juga aturan yang mengikuti perkembangan zaman. Penyesuaian regulasi diperlukan agar sistem politik mampu menjawab tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi. Baginya, teknologi menjadi indikator penting modernisasi politik karena mendukung efektivitas sistem dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Pemanfaatan teknologi yang tepat akan memperkuat keberhasilan proses modernisasi politik pada berbagai tingkat pemerintahan. Dan juga yang menegaskan keberhasilan modernisasi politik setidaknya ditentukan oleh tiga indikator utama yang saling berkaitan erat, yaitu meliputi partisipasi politik, modernisasi institusi, dan juga kemanfaatan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Selanjutnya yang terakhir, Indonesia raih peringkat kedua destinasi ramah muslim dunia. Indonesia meraih peringkat kedua kategori Muslim Friendly Destination of the Year atau destinasi wisata ramah muslim dunia. Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji di Singapura mewakili Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Penghargaan itu diberikan pada ajang Global Muslim Travel Index atau GMTI Awards 2026. Menurut Bayu Aji, capaian itu membuat posisi Indonesia di sektor pariwisata ramah muslim semakin kompetitif di tingkat internasional. Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Crescent Rating dan juga Mastercard yang konsisten mendukung penyelenggaraan GMTI setiap tahun. Pemeringkatan GMTI menggunakan kerangka penilaian SS, Access, Communication, Environment, and Service yang mencakup 17 indikator. Pada aspek akses, penilaian meliputi konektivitas, kemudahan persyaratan visa, dan juga infrastruktur transportasi. Untuk penilaian di kategori aspek communication, mencakup kemampuan bahasa, promosi destinasi, dan juga tingkat kesadaran para pemangku kepentingan terhadap wisata ramah muslim. Sementara aspek environment meliputi utilitas dasar, keamanan, keberlanjutan, dan juga faktor pendukung lainnya. Aspek service menilai ketersediaan tempat ibadah, pilihan makanan halal, dan juga fasilitas ramah muslim di bandara. Tidak ketinggalan akomodasi yang mendukung kebutuhan wisatawan muslim hingga pengalaman wisata dan juga atraksi berbasis warisan budaya Islam. Secara keseluruhan, Indonesia memperoleh skor 79 yang mencapai capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan dalam GMTI. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang berkualitas, inklusif, dan juga berdaya saing global. Capaian tersebut tidak terlepas dari berbagai program yang sudah dijalankan Kementerian Pariwisata, yang diantaranya penguatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan juga kecil di desa wisata. Pengembangan 15 destinasi pariwisata ramah muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI 2025 yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Penguatan promosi destinasi melalui Indonesia Travel, menyusun pedoman layanan dasar hingga petunjuk teknis pengembangan destinasi pariwisata ramah muslim. Bayu Aji optimis Indonesia mampu meningkatkan kualitas layanan dan juga daya saing, sehingga tahun mendatang bisa menempati posisi teratas. Ya, Tama Pro 2, itulah beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Ale ti.
1: Wah, dia online lagi nih.
2: Asik.
1: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
3: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
1: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
1: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.